0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199.

0: Fodden 3 jarak kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Fodden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Fodden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata sisa kartu merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh Hakim Lloris, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Sesuai Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan.
1: And then the goal has obviously has a big impact.
0: Mengakhiri pemain kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik.
1: But yeah, I thought we started the first half okay.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tetapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Azic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat berkat Sassuolo.

Gracias.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro Satera 5 Tanam, dimanapun Anda berada, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Untuk edisi siang hari ini di program Maksi kami menghadirkan informasi ringan dan tentunya beberapa sajian lagu pop Indonesia kami hadirkan hingga pukul 13 siang. Pendengar, di siang hari ini kita sudah diawali satu lagu pop Bima dengan judul lagu Sinci Ade, dinyanyikan oleh Gun. Sinci Ade ini mengartikan bagaimana kita punya penyesalan dalam hidup ini dan semoga penyesalan itu tidak terlambat karena nikmat yang luar biasa atau rahmat yang luar biasa itu dikala kita sampai di hati kita tuh sampai bahwa ada hal-hal yang kayaknya sudah kita lewati daripada kita menyesal nantinya, lebih baik kita memperbaiki diri. Baik, berikan dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas siang Anda. Untuk lagu pop Indonesia di season yang pertama, sebelum kita hadirkan sajian informasi di siang hari ini, kita punya deretan lagu pop Indonesia yang kami sudah siapkan untuk Anda. Satu koleksi lagu dari miliknya YouTube ya, dengan judul lagu Serpihan Hati. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Alena dengan judul lagu Hati Yang Bicara.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
2: Atau sekarang mau tanam pohon saja?
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokus.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Saudara peringat dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu koleksi lagu dari angkasa dengan judul lagu Kejamnya Kamu sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Gimana kabarnya siang hari ini? Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, untuk tips siang hari ini, kabut asap melanda. Jadi kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar Anda, tentunya kabut atau asap bisa menyelimuti dan tentunya ini juga tidak baik buat kesehatan kita. Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan. Partikel halus seperti PM2,5 dalam asap dapat masuk jauh lebih dalam ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika kualitas udara memburuk. Kondisi tersebut perlu diantisipasi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat asma atau penyakit paru. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk memantau kualitas udara, menggunakan masker, dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Jadi tips untuk menghadapi kabut asap Anda bisa dengarkan siang hari ini. Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, gunakan masker saat harus keluar rumah. Yang ketiga, pantau kualitas udara secara berkala. Yang keempat, kurangi masuknya asap di dalam rumah. Jadi ketika udara luar tercemar asap, jadi tutup pintu atau jendela untuk mengurangi masuknya polutan ya. Terus yang kelima, perbanyak minum air putih. Jadi menjaga kecukupan cairan menjadi bagian dari pola hidup sehat ketika menghadapi kondisi kabut asap. Yang keenam, yaitu hindari aktivitas fisik berat. Jadi aktivitas fisik yang berat membuat seseorang bernapas lebih cepat dan lebih dalam, sehingga paparan udara tercemar dan dapat meningkat juga. Yang ketujuh, lindungi kelompok rentan, anak-anak, bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta orang-orang dengan asma, penyakit paru kronis atau penyakit jantung perlu mendapatkan perhatian lebih. Jadi aktivitas mereka di luar ruangan sebaiknya dibatasi karena kualitas udara memburuk. Yang kedelapan, yaitu tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi konsumsi makan bergizi, cukup istirahat, tidak merokok, dan menjaga kebersihan tubuh tetap penting untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama periode kabut asap. Yang kesembilan, perhatikan gejala gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi mata, atau sesak napas. Jadi sakit tenggorokan atau keluhan pernapasan lainnya perlu diperhatikan. Jadi jika keluhan mengganggu, semakin berat atau muncul kesulitan bernapas, segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ke-10, yaitu jangan abaikan informasi resmi. Jadi masyarakat sebaiknya mengikuti informasi dari BMKG, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait yang mengenai perkembangan kualitas udara, cuaca, dan sebaran asap. Jadi informasi yang perlu diverifikasi sebaiknya tidak langsung disebarluaskan. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak informasi yang kami sampaikan tentang tips menghadapi kabut asap, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan untuk Anda semuanya, terus Sukmi ingatkan untuk Sukmi pribadi dan seluruh pendengar kita, karena kita sudah di puncak musim kemarau, dan kita juga bisa melihat lingkungan sekitar kita semuanya pada warnanya coklat. Jadi untuk Anda semuanya, sedikit aja percikan api dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran hutan dan lahan. Baik, semoga lebih aware lagi tentang lingkungan kita, dan semoga kabut asap yang terjadi di Kalimantan dan sekitarnya bisa mereda, dan tentunya kebiasaan atau cara kita masing-masing menjaga lingkungan kita lebih waspada lagi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.56 menit, sekitar 4 menit ke depan, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat. Dan Sumi pamit dulu sejenak dan nanti akan kembali di program Maxi Sound yang kedua setelah kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Yuk.
4: Itu kerannya belum ketutup loh.
3: Udahlah, cuma netes doang.
5: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
7: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan defisit mencapai 369 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk memudahkan penonton MotoGP Mandalika 2026 menuju sirkuit. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan defisit mencapai 369 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 5,683 triliun rupiah, naik 1,08% dibanding APBD murni 2026. Sementara belanja daerah meningkat menjadi 6,052 triliun rupiah atau naik 5,56%. Defisit sebesar 369 miliar rupiah tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari Silpa sebesar 431 miliar rupiah setelah dikurangi pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar 61 miliar rupiah. Sekda NTB Abdul Khair mengatakan tambahan belanja diarahkan untuk sejumlah prioritas pembangunan. Di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, penguatan ekosistem agromaritim, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kenaikan belanja terbesar terdapat pada belanja operasi dan belanja modal yang mencapai 5,146 triliun rupiah, meningkat sekitar 360 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan mencapai 3,122 triliun rupiah, naik 3,21% dari APBD murni. Ia menegaskan perubahan APBD tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan belanja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Layanan stroke di Nusa Tenggara Barat naik kelas. RSUD Provinsi NTB kini mampu melakukan operasi bypass STA MCA untuk menangani kasus stroke kompleks. Tindakan perdana dilakukan melalui program proctorship dengan melibatkan tenaga ahli. Dengan capaian tersebut, NTB menjadi provinsi ke-11 di Indonesia yang memiliki layanan bypass STA MCA. Direktur Pelayanan Klinis Ditjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Dr. Obrin Parulian mengapresiasi pelayanan RSUD Provinsi NTB. Ia menyebut kemampuan tersebut bahkan telah melampaui target awal pengampunan layanan stroke. Kemenkes mendorong pemerataan layanan kesehatan prioritas agar masyarakat tidak perlu dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan stroke kompleks. Obrin mengatakan kasus yang dapat ditangani di rumah sakit kabupaten dan kota tetap dilakukan di daerah, sementara kasus kompleks dapat dirujuk ke RSUD Provinsi NTB. Sekda NTB Abdul Khair menambahkan layanan bypass STA MCA akan memperpendek akses masyarakat terhadap penanganan stroke kompleks sehingga pasien dan keluarga tidak perlu lagi ke Bali atau Makassar. Pemprov NTB juga berkomitmen memperkuat layanan tersebut melalui peningkatan kompetensi tenaga medis, sarana-prasarana, alat kesehatan, dan jejaring rujukan. Aktivitas transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat pada Juli 2026. Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan kenaikan terlihat pada angkutan laut dan penerbangan domestik. Pada Juli, jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 123,96 ribu orang, naik 26,52% dibanding Juni. Sementara penumpang yang berangkat mencapai 121,19 ribu orang, meningkat 23,57%. Untuk arus barang, jumlah yang dibongkar di pelabuhan mencapai 285 ribu ton, naik 37,95%, sedangkan barang yang dimuat sebanyak 200.094.000 ton, turun 27,62% dibanding bulan sebelumnya. Di sektor penerbangan domestik, jumlah penumpang yang datang mencapai 129.516 orang, naik 20,59%, sementara penumpang yang berangkat tercatat 125.228 orang, meningkat 19,57%. Berbeda dengan penerbangan domestik, penumpang internasional 5% menjadi 13.708, meningkat 28% menjadi 13.568 orang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk memudahkan penonton MotoGP Mandalika 2026 menuju sirkuit. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan shuttle bus disiapkan di 5 titik penjemputan, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, ex-Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal, dan Sirkuit Mandalika. Penambahan titik di Senggigi dan Bangsal dilakukan untuk memperluas akses, terutama bagi wisatawan yang menginap di Lombok Barat dan Lombok Utara. Shuttle bus dari titik penjemputan menuju sirkuit Mandalika akan beroperasi pada pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Sementara perjalanan dari sirkuit menuju titik penjemputan tersedia pukul 16.00 hingga 22.00 WITA. Ervan mengimbau shuttle bus. Sebanyak 35 armada akan dibagi ke 5 titik sesuai kebutuhan. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok Tengah. KPU Provinsi NTB mengenalkan demokrasi, pemilu, dan kebebasan berpendapat kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Mataram. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB, Agus Hilman, menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam pemilu, demokrasi menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat melalui prinsip one person, one vote, one value. Hilman juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat. Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Ia menyebut pemuda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena akan menjadi generasi penerus yang menjalankan sistem demokrasi di masa depan. Menurut Hilman, praktek demokrasi dapat dimulai dari lingkungan sekolah, seperti melalui OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, diskusi, debat, hingga penggunaan media sosial. Pemilihan ketua OSIS merupakan laboratorium demokrasi bagi siswa untuk mempraktekkan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. SMAN 2 Mataram terus mendorong peningkatan kompetensi guru agar mampu mengikuti kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang. Penguatan jika dilakukan secara rutin melalui workshop, bimtek, hingga mendorong guru melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor. Khalil Bisri melaporkan.
1: Peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu perhatian SMA Negeri 2 Mataram dalam menjaga kualitas pembelajaran. Sekolah menilai pengembangan kemampuan guru harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kegiatan pelatihan saja. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, sekolah secara rutin mengikut sertakan guru dalam berbagai workshop dan bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh dinas pendidikan. Sekolah juga menggandeng narasumber dari luar untuk memberikan penguatan sesuai kebutuhan pembelajaran.
2: Untuk menguatkan itu kami mengikutkan Bapak Ibu guru melalui workshop, menyediakan dengan mendatangkan narasumber dan seterusnya dari luar atau yang bersinergi dengan dinas pendidikan juga.
1: Gunawan mengatakan penguatan kompetensi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pengawas pembina dari dinas pendidikan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan program sekolah dan proses pembelajaran dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
2: Kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dan seterusnya. Nah, salah satunya tadi adalah penguatan kompetensi Bapak Ibu guru, ya salah satu yang sudah biasa kami lakukan adalah mengikutkan workshop atau bimtek yang diadakan oleh dinas atau yang di luar ataupun internal kita juga.
1: Selain pelatihan, sekolah juga mendorong guru untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sejumlah guru SMA Negeri 2 Mataram saat ini telah menyelesaikan maupun sedang menempuh pendidikan magister. Sementara sekolah juga berharap ada guru yang melanjutkan hingga jenjang doktor. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas tenaga pendidik sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan bagi siswa di sekolah.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan defisit mencapai Rp369 miliar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk memudahkan penonton MotoGP Mandalika 2026 menuju sirkuit. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan

Masih kau punya pikiran, negaranya akan tetap utuh tetap pada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah bangsa.

0: kota Sen, ibu kota Yugoslavia, masalah. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu bangsa semua. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 101.
1: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Masih di edisi Senin 14 September 2026, dan Sutmi menemani aktivitas Anda di program Maksis yang hari ini. Makan siang bersama teman sejati yang lagi menikmati santap siang dan waktu beristirahat siang Anda. Selamat siang untuk Anda semuanya. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, di kesempatan siang hari ini, lagu pop Indonesia kami hadirkan hingga pukul 14 siang. Satu kelas lagu dari Fiera dengan judul lagu Takut.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap...

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Siang ini Sukmi masih temani Anda dengan sajian informasi. Informasi dari Kota Bima, pendengar, mengenai lansia ditemukan tak bernyawa di pinggir sungai di Kota Bima. Seorang pria lanjut usia yang ditemukan meninggal dunia di pinggir sungai lingkungan Bedi, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Punda, Kota Bima pada Minggu 13 September 2026 malam sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama Suaib Muhammad, 63 tahun, seorang karyawan swasta asal desa Sembuluh 2, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyun, Kalimantan Tengah. Korban diketahui tengah merantau dan tinggal sementara di wilayah Kota Bima. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM menjelaskan bahwa penemuan korban pertama kali diketahui oleh cucunya Amar Musafar, warga Kelurahan Manggemaci. Dijelaskan sekitar pukul 19.40 menit waktu Indonesia Tengah, Amar menunggu korban yang biasanya pulang ke rumah. Namun hingga sekitar pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah, korban juga belum kembali. Karena khawatir, Amar kemudian mencari korban ke lokasi yang biasa didatangi, yakni di sekitar pinggir sungai lingkungan Bedi. Sesampainya di lokasi, Amar melihat korban tengah tergeletak di dekat sebuah pohon di tepi sungai. Dari hidung korban terlihat mengeluarkan darah saat dilakukan pengecekan. Korban sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat kondisi tersebut, kemudian Amar menghubungi keluarga yang merupakan anggota Polri untuk melaporkan kejadian sekaligus meminta bantuan tim piket Polres Bima Kota. Sementara itu, keterangan lain diperoleh dari Mahmud, pemilik bengkel yang berada di sekitar seberang lokasi kejadian. Ia mengaku masih melihat korban berada di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 saat menutup bengkelnya. Mahmud mengaku telah mengenal korban sekitar 2 bulan terakhir. Menurutnya, korban memang sering menghabiskan waktu duduk di sekitar lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim piket gabungan Polres Bima Kota bersama personil Polsek Rasanae Barat dan tim identifikasi langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan awal serta mengevakuasi jenazah korban. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk melayani pemeriksaan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal tim medis, tidak ditemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dokter menduga korban meninggal dunia akibat sakit dengan indikasi awal mengalami serangan jantung. Pihak keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Keluarga juga menolak dilakukan otopsi dan telah membuat surat pernyataan penolakan otopsi. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kapolres Bima Kota menghimbau masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anggota lanjut usia, agar senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan dan keberadaan anggota keluarga, serta menghindari membiarkan lansia terlalu lama sendiri di tempat umum. Berikut demikian untuk informasinya sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Maksis yang hari ini. Selamat siang dan selamat menikmati santap siang dan waktu beristirahat Anda. Sukmi hadirkan beberapa sajian lagu kembali untuk menemani siang yang semakin siang semakin panas, makin mau ke sore semakin panas ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pop Indonesia kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Lagu dari miliknya Afgan dengan judul lagu Sabar dirilis tahun 2013.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: 101.1 Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan program Aksi siang hari ini. Dan kita akan lanjut ke program selanjutnya dengan kami hadirkan program Pro Dangdut Goyang Kakak. Dan nanti Sukmi akan temani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, beberapa sajian lagu dangdut sudah kita perdengarkan di kesempatan siang hari ini. Masih bersama saya Sukmi untuk edisi hari ini 14 September 2026. Sukmi temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita temani Anda di program Pro Dangdut. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Kita ke lagu berikutnya. Setelah kita dengarkan dua lagu, ada dari Meli Matamu dan dari Wika Salim dengan judul lagu Bagikan Pohon Tumbang. Oke, semua terhibur ya untuk siang hari ini, menikmati suasana siang waktu istirahat dengan angin sepoi-sepoi dan menikmati kenyangnya perut setelah menikmati santap siang. Baik, kita hadirkan lagu berikutnya pendengar. Ada koleksi lagu dari Tasya Rosmala dengan judul lagunya Rumah Bambu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Saudara peringat di mana pun anda berada, koleksi lagu dari miliknya Rere Reana dengan judul lagu Terjebak sudah menemani aktivitas anda di siang hari ini. Yang baru saja bergabung di program Prodangdut, anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk kalian semuanya. Sukmi temani anda di program Prodangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi juga di line telepon kami 0822-3494-5100. Bisa juga ya ikutan atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp anda. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu berikutnya dari Dua Racun dengan judul lagu Makan Hati, dirilis tahun 2017.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Dance while the record spins. DJ Lack Lack something hard.

Saudara peringat 91,4 MHz Plus 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Dari miliknya Hesti, kelepek-kelepek ya. Ya kalau sudah jatuh cinta langsung kelepek-kelepek gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya di siang hari ini, kami masih lanjutkan program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di line telepon dan line WA kami 0822-3494-5100. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Pokoknya gaskan ya lagu-lagu dangdut siang hari ini. Lagu dari Ade Irma dengan judul lagu Gelora Cinta, dirilis tahun 2014. Untuk lagu yang kedua dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Kekasihku.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Saudara pendengar dimanapun berada, lagu-lagu dangdut sudah kita persembahkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami persembahkan untuk Anda semuanya hingga pukul 16 sore. Masih sekitar 66 menit lagi, karena masih 1 jam lagi ya, 1 jam lebih untuk menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut siang jelang sore hari ini. Kita lanjutkan lagu-lagu berikutnya, dan Sukmi tidak pakai jeda nih, langsung playkan aja lagu-lagunya. Lagu dari Ayu Sari dengan judul lagu Teganya Kau, dirilis tahun 2018. Dan untuk lagu yang kedua dari koleksi lagu dari Baby Shima dengan judul lagunya Main Mata.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kaum orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Mendingan poros satu dimanapun Anda berada. Lagu dari Barbie Vela Velia dengan judul lagu Abang Goib dirilis tahun 2018. Semoga lagu-lagunya menghibur Anda semuanya di kesempatan sore hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.15 menit. Kami informasikan juga 5 menit ke depan kami akan diperdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Satu koleksi lagu kami persembahkan kembali untuk Anda semuanya, dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Persatu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.20 menit. Saat ini kami akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhasil

0: Nanti, bila si petani mengucapkan kata, cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata, cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Berikan pada satu di mana pun Anda berada, masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Pro Dangdut ya. Sekitar 10 menit ke depan Sukmi akan putarkan lagu-lagu terakhir di sesi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana, kita akan simak program selanjutnya pukul 16 sore bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program selanjutnya hingga pukul 17.50 menit. Sukmi yang bertugas pamit undur sejenak akan menemani Anda di sore hari dan Sukmi akan kembali hadir menemani aktivitas Anda pukul 17.50 menit. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: berkoordinasi dengan RRI. Menurutnya, RRI memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan kekuatan jangkauan siaran yang membuat informasi dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi sekitar tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sida pendengarin amat yang sangat berbahagia ya sore ini kengge yang menikmati suasana sore sambil kemana ini sambil berjalan atau kulineran ya, aduh masya Allah emangnya suasana sore seputaran Mataram ini sudah banyak sekarang yang berjajar kuliner, apalagi di taman-taman kota ya, Taman Udayana, Sangkareang itu kalau mau nyari sate plus pelicing urap tuh ya di sana. Ya baiklah, di saat Anda menikmati suasana sore, saya masih akan menghibur Anda dengan lagu dan juga nanti ada informasi untuk Anda.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

Iya, pendengar, meskipun bulan Maulid sudah lewat ya, atau bulan Mulutan ini udah sudah lewat ya, pendengar, tapi ada yang saat ini sedang makan cemilan, nyemil ya bahasa ininya ya. Sedang nyemil dengan jajanan-jajanan tradisional ala-ala Maulid kemarin yang masih tersisa banyaknya, atau mungkin ada berkah ya, kalau di Lombok tuh berkat namanya ya. Jadi berkatnya itu sampai sekarang nih masih tersisa. Wah, Masya Allah, Barakallah. Apalagi yang paling enak itu adalah ketika di akhir-akhir acara tuh ada namanya penamat tuh jadinya ada buah yang banyak begitu ya, yang dibentuk, kemudian kadang ditutup dengan ada namanya renggi. Nah, yuk, renggi atau rengginang? Iya, memang rengginang ini pendengar adalah camilan tradisional dengan teksturnya ada rasa gurih ya. Nah, kalau di Lombok bukan disebut rengginang, tapi makanannya memang hampir sama, namanya dikenal dengan sebutan renggi dalam bahasa Sasaknya ya. Jadi renggi ini memang camilan yang biasa disajikan di rumah. Nah, itu tadi juga ya, biasanya khasnya itu kalau renggi yang bukan yang biasa-biasa ya, tapi ini yang besar yang bisa menutupi bisa jadi tembola lah, seperti itu kalau di bahasa Sasaknya ya, penutup dari penamat itu. Jadi disajikan kadang besar, dibuat besar begitu ya oleh masyarakat Lombok. Nah, ternyata renggi ini bukan hanya sekedar camilan yang biasa disajikan ya, tapi ternyata di balik bentuknya ini tentu saja ya ada proses keterampilan dari tangan-tangan para pelaku usaha ya, dan ini artinya sebuah peluang ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat ya, mulai dari ada yang membuatnya dari beras dan juga campuran ketan atau dari ketan saja, tentu olahannya yang sangat sederhana, kemudian dijemur sampai kering dan digoreng sampai menghasilkan tekstur yang renyah ya. Proses ini memang terlihat sederhana ya, tapi justru menjadi bagian dari kekayaan kuliner

terutama kekayaan kuliner lokal ya yang terus diwariskan ya. Nah, tentu dari tangan para pelaku UMKM, Renggi ini tidak harus berhenti sebagai makanan tradisional. Jadi produk ini bisa dikembangkan menjadi oleh-oleh khas Lombok juga kalau itu dikemas lebih menarik ya dan dipasarkan secara lebih luas bahkan mengikuti selera konsumen masa kini. Iya, nanti kita akan bagi-bagi lagi informasinya pendengar ya. Ini rengginang atau yang di Lombok ini orang banyak mengenalnya dengan renggi. Kenapa bisa bertahan begitu ya di tengah perubahan zaman sekaligus menjadi peluang usaha bagi masyarakat ya. Karena ketika tradisi bertemu kreativitas dan semangat kewirausahaan, jadi makanan sesederhana apapun itu insya Allah bisa memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Oke, nanti kita lanjut ya untuk bagi-bagi informasi terkait dengan rengginang ini sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar masih lanjut terus ya. Di sore hari ini, di NTB Sore, masih saya akan hadirkan informasi tentang Renggini Kanggewa. Renggi atau Rengginang. Ini semua pasti bilang, wah itu makanan kesukaan saya. Dan memang seperti yang tadi di awal saya informasikan, proses pembuatannya itu masih menarik di sini ya, masih mempertahankan cara tradisional. Jadi adonan dibentuk, kemudian dijemur, terus sampai benar-benar kering ya. Nah, penjemuran ini yang membuat renggi itu memang bisa bertahan cukup lama tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Nah, tapi pertanyaannya, di tengah banyaknya camilan modern dan makanan instan, bagaimana renggi bisa tetap bertahan? Apakah makanan tradisional ini hanya akan menjadi bagian dari kenangan masa lalu atau justru bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan? Nah, di sini memang bisa kita lihat bahwa makanan tradisional itu sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar nih, Kengge, kalau si Ide bisa kemas, bisa apa ya? Memasarkannya dengan baik ya. Itu tadi, kalau ada pengemasan yang menarik, terus jangan lupa juga nih, mungkin diinovasi rasanya ya, dan tentunya terus menjaga kualitas ya. Kalau Anda mengikuti perkembangan zaman nih, terus ingin membuat renggi ini menjadi usaha Anda, iya, insya Allah bisa naik kelas ya. Karena renggi tidak akan sekedar menjadi camilan rumahan, tapi bisa menjadi produk UMKM yang mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Iya, karena bagaimanapun, kalau berbicara UMKM itu bukan berbicara tentang bagaimana menghasilkan keuntungan ya sebenarnya, tapi bagaimana menjaga produk lokal itu sendiri, terus mengangkat budayanya dan menjadikannya kuliner ini memiliki nilai ekonomi ya bagi masyarakat itu sendiri. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan lagi informasinya. Renggi ini sebagai identitas kuliner lokal, wah seperti apa? Oke, satu rasa satu cinta maksudnya, kita dengarkan dulu. Untuk kalian yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Renggi, sederhana rasanya, besar peluang usahanya, iya. Jadi kalau Anda mau nih membuka usaha nikeng, sila. Jadi emang nih cemilan yang tidak akan pernah ada habisnya begitu ya. Meskipun akan apa diubah-ubah rasanya, iya. Nah, kalau rengginang ini dalam Sasak itu kan renggi ya. Jadi dalam kuliner lokal ini bisa menjadi sebenarnya makanan yang sangat menarik ya. Karena secara umum memang renggi ini kan dikenal sebagai rengginang. Di Lombok juga banyak yang kalau Sasak sih menyebutnya cukup. Apalagi saya nih menyebutnya renggi, itu emang enak ya. Jadi kalau penyebutan ini sih menunjukkan bahwa satu jenis makanan itu bisa memiliki cerita dan identitas yang berbeda ya di setiap daerah itu sendiri ya. Jadi artinya UMKM kalau maksudnya mau mulai usaha ya renggi ini sendiri ya, silakan. Jadi mulai dari sekarang itu memang harus ada banyak inovasinya ya. Terus proses-prosesnya itu harus benar-benar dijaga. Bagaimana pemilihan beras atau ketan, proses memasak, pemberian bumbu, pencetakan, penjemuran sampai penggorengan dan pengemasannya ya. Jadi ini harus benar-benar menentukan kualitas renggi itu sendiri ya. Kalau Anda memperhatikan pemilihan beras atau ketannya, proses memasaknya seperti apa, pemberian bumbu, ini juga menjadi hal yang paling penting menjadi perhatian Anda untuk bisa memulai usaha renggi ini sendiri, dari penjemuran, penggorengan sampai pengemasannya itu ya. Kalau mungkin dulu Anda mengenal renggi dibuat untuk kebutuhan keluarga, tapi sekarang ini sudah banyak ya untuk menjadi oleh-oleh khas ya, ya, dan menjadi produk usaha banyak orang, terutama di Lombok ya, yang tentu saja produksinya itu lebih konsisten karena pelaku UMKM rengginang ini atau renggi ini memang mereka menjaga rasa, ukuran, kerenyahan dan juga kualitas produknya ya. Dan inovasi rasa sekarang sudah banyak juga ya, ada yang original, pedas, balado, keju, rasa khas Lombok seperti itu ya. Jadi memang disesuaikan selera, dengan selera pasar yang sekarang ini. Nah, jadi semoga saja meskipun banyak yang memproduksi renggi atau rengginang ini, tapi dengan inovasi ini tentu tidak akan menghilangkan karakter asli dari renggi itu sendiri ya. Kalau dulu meskipun dikemas dalam kemasan yang sekarang ini udah banyak ya, kemasan-kemasan menarik. Kalau mungkin dulu tuh kemasannya sederhana saja dibungkus plastik ya, tapi sekarang karena dikembangkan menjadi oleh-oleh khas Lombok, itu kemasannya lebih menarik, ada label produk, terus ada informasi komposisinya, tanggal kadaluarsa. Memang ini konsumen yang cerdas mencari hal-hal yang seperti ini sebelum membeli ya. Jadi yang mereka cari itu kalau udah kemasannya menarik, terus lengkap di situ label produknya, ada informasi komposisi, apalagi disertai dengan tanggal kadaluarsa dan juga izin usaha, sertifikasi yang diperlukan, ukuran kemasan yang beragam. Nah, jadi benar-benar ya, Anda harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu kalau mau menjadikan renggi ini adalah salah satu usaha untuk Anda ya. Dan sekarang kan renggi ini tidak harus hanya dijual dari rumah atau dititipkan di warung, tapi dengan media sosial juga bisa Anda manfaatkan pemasarannya, dan juga marketplace produk lokal bisa diperkenalkan kepada konsumen di luar Lombok ya. Menggunakan WhatsApp bisnis, Instagram, TikTok ya, sekarang ini sudah banyak sekali pemasaran-pemasaran digital yang bisa Anda lakukan. Yang pasti renggi ini sekarang sudah banyak ya ditemukan juga di toko oleh-oleh khas Lombok ya. Dan
kalau bisa sih regenerasi pembuat rengki ini akan terus begitu ya. Jadi apakah anak-anak muda Sasak ini masih tertarik membuat rengki? Nah ini juga yang harus diakomodir ya, karena kalau generasi muda tidak meneruskan keterampilan ini, bukan hanya produknya yang bisa hilang, tapi juga pengetahuan tradisional di balik pembuatannya. Oke, itu dia pendengar ya. Kita sudah informasikan, bagi-bagi info tentang renggi atau rengginang, yang ternyata memang mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sederhana bukan berarti tidak bernilai. Ketika tradisi dipertahankan, kualitas dijaga, kreativitas dikembangkan, dan tentu pemasaran dilakukan dengan cara yang tepat, camilan tradisional pun bisa menjadi sumber ekonomi baru dari dapur masyarakat untuk pasar yang lebih luas lagi. Ya pendengar, terima kasih atas sudah bersama di NTB sore hari ini. Semoga saja info kuliner tadi ya, info tentang bagaimana mulai usaha, insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Kita akan jeda ya, masih ada lagu yang kami hadirkan. Nanti kita jeda di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan mengikuti berita lintas Korwil. Tetaplah di siaran 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami, memang terjadi penurunan.
2: Misalnya dia melihat foto-foto orang yang kok ya cantik-cantik, kok ya pinter-pinter, kok ya kaya-kaya, kok ya gaya hidupnya gini-gini gitu ya.

0: Selamat sore pendengar. Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali. Sementara itu, gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri. Itulah pendengar berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya, Irna Watikiri. Kami awali dari berita pertama, kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
1: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
2: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
1: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan di kisaran 20% dari Agustus kemarin. Sudah kami dari Agustus kemarin, karena masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat, tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
2: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
1: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat
2: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Lereng Gunung Batur menjadi salah satu wilayah rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau. Kombinasi vegetasi yang mengering serta tiupan angin kencang saat periode kritis berpotensi mempercepat perluasan kobaran api.
3: Karhutla di Bangli, karena bentangan wilayah terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
4: Puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan meteorologis. Salah satunya lereng Gunung Batur Bangli dengan wilayah semak belukar yang luas dan kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutapa, Klapa kepada RRI di Bangli mengatakan, selama puncak kemarau, vegetasi bawah seperti semak belukar, daun kering, dan serasa di lereng gunung kehilangan kelembaban secara drastis dan mudah tersulut api, apalagi dengan adanya potensi angin kencang di dataran tinggi Kintamani yang cenderung mempercepat perluasan kobaran api. Agus Sutapa mengungkapkan kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tim gabungan dengan menggelar patroli di sejumlah titik lereng Gunung Batur. Tim gabungan dari Balai KSDA Bali bersama kepolisian, BPBD, dan masyarakat peduli api MPA terus memperketat pengawasan di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Pemantauan dilakukan secara bergilir termasuk membuat sekat bakar dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memicu kebakaran.
3: Terluka juga kami antisipasi dengan bekerja dengan pengelola kawasan hutan penyangga seperti KPH, kemudian seperti BKSDA. Teman-teman kami itu selama saban hari melakukan patroli, mengedukasi masyarakat, terutama petani penggarap di wilayah hutan agar di saat musim-musim kemarau ini meminimalkan atau bahkan meniadakan melakukan pembakaran-pembakaran di lahan-lahan garapannya yang memang masih bentangan wilayah hutan.
4: Agus Sutapa mengatakan selain faktor alam, mayoritas pemicu utama karhutla yakni faktor kelalaian seperti pembuangan puntung rokok sembarangan dan aktivitas membakar sampah di sekitar lereng gunung. Langkah antisipasi diterapkan pemerintah melalui manajemen risiko dinamis dan memperketat pemeriksaan barang bawa bawaan pendaki yang berpotensi menyulut api. Ia berharap masyarakat setempat juga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan pertanian dengan membakar hutan yang biasanya menjadi pemicu karhutla.
3: Kami mau pengguna-pengguna di ruas-ruas jalan, terutama yang merokok, agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Di samping kami sudah bekerja sama dengan pengelola hutan mengedukasi masyarakat yang kebetulan menggarap lahan hutan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran.
4: Lereng Gunung Batur menjadi kawasan yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD Bangli, kawasan hutan di Blok Seket Desa Batur Selatan sempat dilanda kebakaran dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan pada 11 Agustus dan 30 Agustus 2026 yang menghanguskan lebih dari 2 hektar lahan semak belukar dan cemara hutan. Kebakaran juga pernah melanda kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang yang menghanguskan lahan hingga 9,8 hektar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri.
5: Riset-riset itu membuktikan bahwa mereka yang kemudian melihat, menonton yang seperti ini, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka secara mental itu disorder, mereka terganggu.
6: Kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental remaja. Fenomena ini kerap memicu rasa cemas berlebih karena apa yang terlihat di dunia maya dianggap sebagai standar umum. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, unggahan tentang penampilan, kemampuan, hingga gaya hidup orang lain dapat memengaruhi cara remaja melihat dirinya sendiri. Hal tersebut dapat membuat seseorang bertanya mengapa dirinya tidak seperti orang lain hingga merasa tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat.
5: Misalnya dia melihat foto-foto orang yang kok ya cantik-cantik, kok ya pinter-pinter, kok ya kaya-kaya, kok ya gaya hidupnya gini-gini gitu ya. Kemudian dia merefleksikan kok saya tidak, kok saya belum, kok saya nggak kayak gitu. Itu akhirnya mereka merasa bahwa wah saya tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat yang pada umumnya nih. Padahal apa yang tampil di media sosial itu kan kerap kali bukan kenyataannya, ada informasi-informasi lain yang mungkin tidak tersampaikan. Riset-riset itu membuktikan bahwa mereka yang kemudian melihat, menonton yang seperti ini, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka secara mental itu disorder, mereka terganggu walaupun mungkin tidak levelnya tidak cukup tinggi ya, tetapi mereka merasa bahwa ada gangguan terhadap mereka, anxiety yang berlebih dan yang lainnya.
6: Amanda mengatakan apa yang terlihat di media sosial tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya, karena itu remaja perlu memperkuat pola pikir agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan orang lain yang mereka lihat di media sosial.
5: Kalau kita bicara tentang pengguna media sosial merasa mental health-nya kena nih tentang apa yang ada di postingan orang-orang, kita harus memperkuat diri kita sendiri, mental kita sendiri, pola pikir kita sendiri.
6: Menurut Amanda, tekanan dari media sosial perlu diwaspadai karena anak dan remaja masih dalam proses mencari jati diri dan validasi. Remaja diharapkan tidak mudah merasa kurang hanya karena melihat kehidupan orang lain di media sosial.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Buleleng Vocal Championship menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan dan menampilkan kemampuan bernyanyi. Kegiatan ini digelar UKM Music Ridemora Jivana IAHN Empu Kuturan Singaraja melalui program Ruang Nada 3 Kres.
8: Kegiatan Vocal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik.
9: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini,
10: UKM Musik Giri Timora Jivana IAHN Pukuturan Singaraja menggelar Buleleng Vocal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDM Hendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif.
8: Kegiatan Vocal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik melalui program Ruang Nada. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan, mengembangkan, serta menunjukkan bakat dan kemampuan serta mereka dalam bidang vokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 waktu 09.00 Songsomita, tempatnya di Kampus Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan ruang bagi para peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya, sekaligus membangun semangat berkompetisi secara sehat dan sportif. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu langkah dalam mendukung perkembangan seni dan musik.
10: Buleleng Vocal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi ini mempertandingkan kategori SMA atau SMK dan umum. Sebanyak 27 peserta kategori SMA atau SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta. Pembina UKM Musik Niputu Chandra Prastia Dewi menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi generasi muda khususnya dalam bidang seni vokal.
9: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para remaja di Kabupaten Buleleng supaya bisa mengasah bakatnya di bidang olah vokal terutama. Kemudian animo masyarakat sebenarnya sangat tinggi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan untuk saat ini kita hanya bisa membuka dua kategori, sedangkan permintaan dari orang tua banyak, yang orang tua SD ada tidak kategori SD, ada tidak kategori SMP dan sebagainya. Semoga tahun depan kami bisa memenuhi itu.
10: Kegiatan ini bertujuan menggali potensi anak muda di Buleleng, terutama dalam bidang seni vokal. Saat ini kategori yang dibuka adalah SMA atau SMK dan umum, sedangkan kategori SD dan SMP diharapkan dapat ditambahkan pada kegiatan berikutnya. Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng I. Nyoman Gede Wandira Adi mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Ia juga berharap ajang ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi mampu membuka kesempatan bagi penyanyi dan musisi muda untuk tampil pada panggung yang lebih besar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarte menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
11: Jadi koperasi ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
12: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarte menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewa Made Sudiarte, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
11: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
12: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
11: Nah, untuk itu ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
12: Karena itu, Dewo juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali membongkar sebuah vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan Buleleng setelah pemilik mengabaikan 3 kali surat peringatan untuk membongkar bangunan yang tidak dilengkapi perizinan tersebut.
13: Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
14: Pemerintah Provinsi Bali membongkar vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki kelengkapan perizinan dan pemilik tidak membongkar secara mandiri meski telah menerima 3 kali surat peringatan. Penertiban dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah oleh Satpol PP Provinsi Bali bersama unsur terkait. Gubernur Bali Wayne Koster turut hadir dan secara simbolis mengawali pembongkaran. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewe Nyoman Rai Darmadi mengatakan penertiban dilakukan setelah seluruh tahapan administratif mulai dari surat pemberitahuan hingga SP1, SP2, dan SP3 diberikan kepada pihak yang menguasai bangunan. Vila tersebut berdiri di kawasan HPT atau HPHD, LPHD Wana Makmur Pejarakan dengan konstruksi beton dan sejumlah fasilitas penunjang. Bangunan dinilai tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha di bidang kehutanan serta tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
15: Itu sampai selesai. Selesai itu ya sampai rata dengan tanah. Karena ini kan kerjasama yang sudah disepakati antara Bapak Danu dengan pengelola hutan tidak sesuai kan. Tapi masih menggunakan bahan material beton. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu dengan bahan ramah lingkungan. Itu kami dengan beberapa tahapan dan prosedur yang kita lakukan hari ini melakukan pembongkaran.
14: Dalam prosesnya pembongkaran diawali secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayne Koster melalui pemukulan pada bagian bangunan. Setelah itu petugas Satpol PP bersama unsur terkait melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan beton dan fasilitas penunjangnya menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Gubernur Bali Wayne Koster sebelumnya menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap bangunan yang berdiri di kawasan hutan tanpa perizinan lengkap. Ia mengatakan pemerintah telah memberikan kesempatan melalui tahapan peringatan sebelum mengambil tindakan pembongkaran.
13: Kami melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di kawasan hutan di bawah pengelolaan Desa Pejarakan. Namun bangunan ini tidak memiliki perizinan yang lengkap dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
14: Gubernur Bali Koster juga menyebut pemerintah mencermati adanya indikasi pihak lain yang memberikan modal dan pembangunan bangunan tersebut. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah tetap mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan aturan terkait alih fungsi lahan. Setelah seluruh bangunan dibongkar, kawasan tersebut selanjutnya direncanakan untuk direhabilitasi dan dilakukan reboisasi agar kembali sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pembongkaran ini menjadi bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali memastikan setiap tahapan penegakan aturan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk setelah teguran administratif tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kemuaraan Piala Bupati Bandung Cabang Olahraga Petang. Ajang bergengsi ini melahirkan juara-juara baru dari berbagai kategori yang dipertandingkan.
17: Hari pertama sudah selesai, di mana itu kita mempertandingkan kategori double open untuk pelajar sekabupaten Bandung.
4: Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang yang mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali melahirkan juara-juara baru. Ketua Harian Pengkop Federasi Olahraga Petang Indonesia, Popi Badung, Hinenga Ardine kepada RRI, Minggu 13 September 2026 mengatakan persaingan peserta dalam setiap kategori berlangsung sengit. Pertandingan pun harus berakhir hingga malam hari sejak hari pertama mempertandingkan Double Open tingkat pelajar se-Badung dan Double Open untuk umum.
17: Tingkat pelajar ini sudah selesai hari pertama dan sudah menghasilkan juara-juara di juara Double Open pelajar. Nah itu memang kita pertandingkan untuk menjaring atlet-atlet potensial kita, atlet-atlet junior kita yang kita akan persiapkan di masa depan. Nah terus yang kedua, hari kedua sudah berlangsung kategori Double Open umum. Itu kita laksanakan sampai jam 9 malam.
4: Hinenga Ardine mengatakan Kabupaten Kota se-Bali banyak menurunkan atlet-atlet grade 1 yang notabene merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Oleh karenanya, Piala Bupati Badung ini menjadi sarana uji coba dan pemanasan bagi tim-tim petang se-Bali.
17: Kalau melihat daripada peserta yang hadir sekarang ini, kebanyakan juga dari Kabupaten Kota yang ada mengirim atlet-atlet yang dipersiapkan menuju Porprov Bali 2027 gitu.
4: Adapun para juara dari kategori Double Open tingkat pelajar se-Badung, juara pertama SMP Negeri 3 Abian Semal A, KD Arya Satya Hanggara dan Imaderido Surya Dinata. Juara kedua SMA Negeri 2 Kuta Utara 2, Igede Wahyu Gunawijaya dan Igusti Ngurah Danan Prawira Abadi. Juara ketiga SMA Negeri 2 Abian Semal A, Nimade Silamita Niti Arcani dan Niludian Chandra Dewi. Juara tiga bersama SMP Negeri 5 Mengwi 2, Imade Marta Abimanyu dan Imade Ari Krisna Dwi Payana. Sementara para juara Double Open umum, juara pertama Les Komis Muhammad Mubin dan Iputu Edi Suadiat Mika. Juara kedua Sapta Marga 11, Anak Gunggora Panji Satria Wibawa dan Iputu Ruwita. Juara ketiga Sniper 5.

0: ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri. Dari Studio Pro 1 RRI Siharaja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas

0: atas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,2 FM Pro Satu dari Mataram masih lanjut di NTB sore dengan hiburan menjelang Anda menantikan waktu senja ya pendengar. Jadi masih akan hadir lagu dan juga tadi informasi yang Anda dengarkan ya. Dan lagu ini masih ada berapa lagu ya berarti ya. Wah, kayaknya lagu pemungkas ya. Karena saat lagi nanti kita akan masuk Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Pro 1 RRI Bima 91,4 MHz. Pro 1 RRI Bima menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara pukul 16 sore hingga pukul 17.50 menit di ruang dengar Anda. Sukmi lanjutkan di Mutiara sore hari ini dengan kami hadirkan beberapa tembang islami dan tentunya juga pertemuan kita sore hari ini telah dibuka dengan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Ngoaratei yang artinya kita saling memberikan petuah-petuah baik untuk kelancaran kita hidup di dunia ini karena saling mengingatkan. Lagu ini dinyanyikan oleh Ella. Lanjut pendengar di sore hari ini kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 18.04 menit. Dan sebelumnya juga kami akan perdengarkan juga untuk pengajian Al-Quran. Jadi untuk kalian semuanya yang sore hari ini sudah menuju rumahnya masing-masing setelah beraktivitas di luar ruangan, mungkin jauh melintasi jalan kabupaten kota yang berliuk-liuk dan panjang dengan tantangannya hari ini sangat panas, dan semoga kita diberikan kesehatan untuk terus melakukan aktivitas yang sudah menjadi rutinitas dan menjadi hal yang baik tentunya, karena memang aktivitas yang dijalani juga berhubungan dengan keuangan atau kelancaran keuangan keluarga. Jadi menopang kehidupan anggota keluarga lainnya, dan Anda terus harus kuat dan sehat tentunya, amin. Selanjutnya pendengar, untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026, Sukmi akan perdengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 hingga 96 dibacakan oleh Qori Ahmad Sa'diyah.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian kami telah mendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 hingga 96 dibacakan oleh Qori Ahmad Sa'adiyah. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran memberikan tempat tersendiri, dan semoga apa yang disampaikan mendapat keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, sesaat lagi kami akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.04 menit. Untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Maghrib di kesempatan sore hari ini. Ya, dan pendengar, untuk sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.04 menit, kita akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata, cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, informasi untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Informasi mengenai STK tingkat WAWO, ratusan peserta bersaing ke tingkat kabupaten. Seleksi Tilawatil Quran atau STK ke-39 tingkat Kecamatan WAWO tahun 2026 resmi digelar. Sebanyak peserta dari 9 desa di Kecamatan WAWO ambil bagian dalam ajang pencarian bibit unggul Qori, Qoriah dan Hafiz Hafiza untuk mewakili Kecamatan WAWO pada STK tingkat Kabupaten Bima. STG yang mengusung tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Bima Bermartabat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi di Arena Utama Lengge Nae Maria Wawo. Ketua Panitia STG ke-39 tingkat Kabupaten Wawo, Kecamatan Wawo, Haji Burhanuddin mengatakan pelaksanaan STK tersebut selain menjadi bagian dari pembinaan generasi Qurani juga diharapkan untuk menjaring peserta terbaik yang akan menjadi duta Kecamatan WAWO pada ajang tingkat Kabupaten Bima. Para khalifah dari 9 desa akan bersaing dalam sejumlah cabang lomba yang telah disiapkan panitia. Pada cabang Tilawatil Quran tercatat sebanyak 72 peserta yang mengikuti perlombaan. Peserta terbagi dalam beberapa kategori yakni golongan anak-anak, remaja, dan dewasa. Sementara pada cabang Tahfizul Quran terdapat 51 peserta yang mengikuti berbagai kategori hafalan Al-Quran. Mereka akan berkompetisi pada kategori hafalan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, hingga 30 juz. Selain itu, STK Kecamatan WAWO juga mempertandingkan cabang Qiraat Asy-Syabah Mujawad Dewasa yang diikuti 2 orang peserta. Dengan demikian, keseluruhan cabang yang dilombakan menjadi ruang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan masing-masing, baik dalam seni membaca Al-Quran maupun dalam penguasaan hafalan. Pembukaan STK tersebut turut dihadiri Camat WAWO Syarifuddin Bashar Esos, unsur muspika, para kepala sekolah, kepala desa, tokoh masyarakat, alim ulama, serta masyarakat Kecamatan WAWO. Dalam kesempatan itu, pendengar, Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi juga mengingatkan agar pelaksanaan STK tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana para peserta generasi muda dan seluruh masyarakat dalam dapat mengambil nilai-nilai Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan. Wagub juga mengatakan STK dan MTK merupakan identitas keislaman masyarakat Bima. Karena itu kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberkahan daerah melalui kecintaan dan pengamalan Al-Quran. Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan pembinaan setelah STK berakhir. Para peserta yang memiliki potensi harus terus mendapatkan pembinaan sehingga mampu berkembang dan bersaing pada level yang lebih tinggi. Kabupaten Bima selama ini dikenal memiliki potensi besar dalam melahirkan qori dan qoriah berprestasi.

prestasi. Bahkan sejumlah putra-putri Bima telah mampu membawa nama daerah dalam kompetisi tilawatil Quran hingga tingkat nasional dan internasional. Di sisi lain, Wabub juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan guru ngaji dan lembaga pembinaan Al-Quran seperti TPQ. Ia meminta pemerintah, kecamatan, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat ikut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru ngaji. Menurutnya, keberadaan guru ngaji memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi yang mengenal Al-Quran sejak usia dini. Pelaksanaan STQ ke-39 Kecamatan Wawo diharapkan tidak hanya melahirkan juara di masing-masing cabang, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan keberlanjutan untuk mempersiapkan generasi Qur'ani yang akan membawa nama Kecamatan Wawo di tingkat Kabupaten Bima hingga jenjang yang lebih tinggi. Berikut demikian untuk informasinya, semoga pelaksanaan STQ ke-39 di Kecamatan Wawo berjalan lancar dan menghasilkan generasi Qur'ani untuk lebih baik lagi dan bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Amin. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18.31 menit. Kita nikmati kembali beberapa sajian lagu religi di ruang dengar Anda. Koleksi lagu dari miliknya Fitriana featuring dengan Nisa Sabian dengan judul lagunya Allahul Kafi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Satu.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa sajian lagu di Tembang Islami menemani aktivitas Anda di edisi hari ini 14 September 2026. Waktu menunjukkan pukul 18.50 menit. Pendengar, kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda malam hari ini hingga pukul 19 malam. Sekitar 10 menit ke depan Sukmi akan hadirkan beberapa sajian lagu terakhir di sasaran terakhir di program sore hari ini, dengan kami hadirkan Tembang Islami di Mutiara Sore. Dan saatnya semuanya bertugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian kami. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Menunaikan umroh ya, jadi bukan klaim tentang biaya sekolah dan modal usaha. Ya, mendengar demikian, terus cek fakta dan kebenarannya di Cek Fakta Pro 1 RRI Mataram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

perihal besar ada Samson, lagu ini dirilis di 2013 lah ya, di ujung jalan. Nah, ada siapa di ujung jalan yang Anda sedang nantikan hari ini? Terlalu jauh ya, ya udahlah, di rumah saja. Biasanya kalau udah malam begini ya, ya enaknya di rumah, apalagi besok mau beraktivitas lagi. Oke, saya masih temani Anda di Musik Informasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih bersama di Siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda dulu ya untuk nanti menyajikan hiburan ke ruang Anda. Kita tinggalkan sejenak semua aktivitas karena saat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita akan bersama dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah. Kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang sudah menunaikan ibadah sholat isya, insya Allah senantiasa kita berdoa agar kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Ya, pendengar itu judulnya Daun Jatuh. Ya, hanya takdir yang belum tepat. Bukan. Iya, jadi itu Malang judulnya, nyanyi Daun Jatuh. Iya dong. Salah lihat. Ya udah, lagu ini dirilis tahun 2022, jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, oke, untuk kalian yang masih terus bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Layanan kesehatan nih. Jadi ini gerakan Posyandu yang terus diaktifkan seperti itu ya. Nih ke informasi di Lombok Tengah, pendengar ya untuk Anda. Jadi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini bagaimana terus memperkuat Posyandu ini sebagai salah satu tombak pelayanan kesehatan masyarakat ya. Kenapa? Karena penguatan ini dilakukan tentunya melalui gerakan Posyandu yang aktif yang menyasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia. Dan ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Hajah Baik Nurul Aini Fatul Bahri, bersama Dinas Kesehatan Lombok Tengah yang memang melaksanakan gerakan Posyandu aktif di Desa Teratak namanya ya, Kecamatan Batu Keliang Utara Nike, terus juga di Desa Bunut Bawok Kecamatan Praya. Nah, jadi kegiatan Nike menjadi bagian dari penguatan integrasi layanan primer namanya ILP untuk bisa terus mendorong Posyandu tidak hanya fokus ya pada pelayanan ibu dan anak, tapi bagaimana nih ke side selapu enggih masyarakat yang merasa tinggal ya di Lombok Tengah ini dapat juga ya merasakan pelayanan dari Posyandu ini sendiri ya. Jadi kalau Posyandu dulu identiknya dengan balita, ibu-ibu hamil ya, tapi sekarang semua ya diberikan begitu untuk remaja, kelompok usia dewasa hingga lanjut usia. Jadi pola pelayanan ini diharapkan nanti bisa membuat masyarakat tuh bisa lebih mudah lah ya untuk mendapatkan layanan kesehatan sejak usia dini sampai usia lanjut ya. Jadi melalui penguatan integrasi layanan primer diharapkan nanti Posyandu semakin berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di tingkat desa, dan tentu bisa menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang sehat dan berkualitas ya. Jadi Lombok Tengah bisa menjadi inspirasi untuk semua wilayah daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat, tentunya untuk terus juga sama-sama memperkuat ya gerakan-gerakan Posyandu ini untuk bisa mengakomodir ya semua kebutuhan masyarakat. Iya pendengar, itu dia informasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Ya, pendengar The Chorus lewat lagunya Dream ini menuntaskan masih informasi dan juga menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Nanti ada Benny yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia, diawali dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Dian Mustafa, kita bersuara juga saya besok ya insyaallah. Selamat malam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how as it can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: The issue therefore is not where dollar remains relevant,
2: But how was it can make more strategic and effective use?
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Pada saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan menghalangi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara

0: berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation reference is often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ThreadX, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
9: nomor 3,
8: IB001, terindikasi sebagai Puan Rainer Pausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
10: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1 kali 24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
12: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
11: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
13: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
11: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
14: Program
9: SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Garam Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
9: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pengembangan yang sudah dicanangkan.
9: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Ziga mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur.

0: siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baladana, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
0: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Steluuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
2: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluuri itu sampai ke Umbu Baledanu, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
0: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
4: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
5: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
4: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
5: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
6: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB,

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh tetap pada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak negara.

0: berbeda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pengarah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Dikpora NTB terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan guna atau melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan juga Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB, Tarmizi, mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disiapkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang pasti itu dimotong. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lah, biasanya pagi begini udah rame. Kok sepi? Ini ya Allah.
1: Assalamualaikum Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih.
1: Mandi. Iya ya. Tumben juga Rani seluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
0: Nah itu dia. Bingung juga Bapak ini Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
0: Ya jagain deh. Bagus. Udah Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi kan.
1: Masya Allah Pak Amir bijak sekali. Tetua Pak Amir, rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih Pak.
0: Iya Nak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini Pak. Nggih Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Dari Narani.
1: Eh, Bu Sari? Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan loh, Sida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Tapi Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya, dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang.
1: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngontan.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Hai, aku baik-baik aja kok. Kamu sendiri apa kabar? Mama papa sehat? By the way.
1: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di hari ini, hari Senin 14 September 2026, pukul 21.16. Pendengar, tentunya di musim kemarau ini ya, periode ketika curah hujan memang sangat rendah. Jadi cuaca terasa lebih panas dan juga kering. Pastinya kondisi ini pendengar mempengaruhi kesehatan kita, terutama kalau tubuh kekurangan cairan dan lingkungan menjadi berdebu. Dan selama musim kemarau, salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi adalah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh ya. Tentunya cuaca panas ini menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat. Nah, jika cairan yang hilang tidak segera diganti dengan minum air yang cukup, pastinya kita bisa mengalami haus berlebihan atau lemas, pusing, dan dalam kondisi yang lebih parah ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Tentunya pendengar, selain dehidrasi ya, musim kemarau juga bisa meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Udara yang kering dan banyaknya debu ya terutama, ini bisa menyebabkan batuk, kemudian juga iritasi tenggorokan ya, serta memperburuk keluhan pada orang yang memiliki masalah pernapasan. Belum lagi jika ditambah dengan asap dari pembakaran lahan ataupun sampah yang bisa memperburuk kualitas udara. Nah, untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau, kita dianjurkan untuk minum air putih yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, menggunakan pelindung seperti topi ataupun pakaian yang menutupi kulit ketika berada di bawah sinar matahari secara langsung ya, serta tentunya mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat cuaca yang sangat panas. Menjaga kebersihan lingkungan ini juga penting ya, untuk menghindari pembakaran sampah ya, agar udara tetap sehat, bersih, dan juga terhindar dari kebakaran yang banyak terjadi belakangan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya mendengar. Malam hari ini ya, di hari Senin, seperti biasa kita akan sama-sama mengupas masalah seputar kesehatan bareng Dr. Reni Bunyamin di dokter kita. Dan tentunya malam hari ini nanti Anda bisa bergabung ya untuk bertanya seputar masalah kesehatan di 0818020560000 atau melalui jalur 646521. Kita sapa dulu Ibu Dokter yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Halo.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Tadi praktek selesai jam berapa, Bu Dokter?
1: Saya sudah di rumah nih.
0: Oh, sudah di rumah.
1: Sudah di rumah.
0: Oke. Bu Dokter, ini musim kemarau-nya lebih lumayan panjang, Bu Dokter ya?
1: Oh iya, benar. Udah berber tapi nggak ada berber hujannya ya.
0: Ada apa namanya, mendung beberapa hari tapi masih belum ya, belum turun.
1: Betul.
0: Jadi hujan. Ya tentunya
1: berber.
0: Musim kemarau ini juga selain panas ya, datang juga dengan ancaman beberapa penyakit, Bu Dokter.
1: Betul.
0: Kalau untuk apa namanya, Bu Dokter ya, dehidrasi ini kan bisa dikatakan menjadi sebuah hal yang sulit dihindari ketika beraktivitas di siang hari maupun sore hari, Bu Dokter ya. Kalau tipsnya, Bu Dokter, selain misalnya apa ya, tidak melakukan aktivitas langsung di bawah terik matahari, apalagi, Bu Dokter?
1: Yang pasti bahwa kita harus mencukupi asupan cairan, ya. Kita tahu bahwa jumlah cairan yang harus masuk ke tubuh kita

0: itu melihat seberapa banyak asupan cairan kita, gitu ya. Itu paling tidak mencegah dehidrasi yang terjadi kalau kita bekerja di luar. Dan jangan lupa bawa tumbler kemanapun, isi lagi dengan air.
1: Ini kan sebenarnya tidak bisa jadi alasan ketika bilang dehidrasi kan ini kita juga kerja, jadi gak bisa sering-sering minum. Nah, bisa diakalin kayak tadi Bu Dokter ya, bawa tumbler kemana-mana.
0: Iya, betul. Jadi kita sekarang ini tumbler tuh macam-macam dengan berbagai warna. Tentunya menarik gitu ya, jadi bawalah tumbler yang kekinian, ada tasnya. Itu paling tidak kita membuat kita tuh apa ya, menjadi perhatian orang juga. Oh, Pak, bawa tumbler ya, Pak. Oh iya, saya harus minum. Nah, gitu kan. Jadi ada suatu kebiasaan baik, selain kita mungkin pakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, tumbler merupakan salah satu kebiasaan yang baik.
1: Baik, Bu Dokter. Bu Dokter, sudah ada yang bergabung bersama kita di ujung telepon.
0: Silakan.
1: Selamat malam, Dokter kita.
2: Selamat malam, Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wajar, silakan langsung ke Bu Dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, bagaimana kabarnya, Dokter?
0: Alhamdulillah.
2: Ingin bertanya ini, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya penyakit apa namanya itu? Sinusitis. Sinusitis.
1: Itu hubungannya sama bagian apa, Bang Fajar?
2: Hidungan yang pilek menangun dia pernah.
1: Oh, sinus.
0: Sinusitis.
1: Iya.
0: Oke.
2: Apa yang harus kita lakukan, apa yang jadi solusinya lah?
0: Apa yang harus kita lakukan?
2: Iya. Oke,
1: okay. Terima kasih
2: Bang
1: Gani,
2: terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bang Gani.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sinus, Bu Dokter.
0: Sinusitis ya. Jadi sinusitis itu adalah apa? Kita tahu ya bahwa di daerah sebelah kiri kanan dari hidung kita ini ada rongga. Rongga ini kalau orang yang sering pilek dan sebagainya itu terjadi infeksi sehingga ada nanah di seputaran rongga tadi, kadang-kadang sampai penuh. Nah, ini yang mengakibatkan kita merasa pusing dan sebagainya, yang membuat kita juga merasa tidak nyaman. Nah, yang harus kita lakukan tentunya diobatin. Nah, diobatinnya kemana? Ke dokter THT. Nggak bisa kita hanya minum obat saja gitu kan, beli sendiri di apotek. Saya sinusitis nih, saya minta obat. Nggak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan, benar-benar pemeriksaan yang memang harus kita lakukan ke dokter spesialis THT untuk melihat seberapa jauh infeksinya dan tentunya menegakkan diagnosa biasanya dengan ronsen, biasanya itu.
1: Kalau untuk aktivitas sehari-hari, untuk penderita sinus, apa yang harus dihindari nih Bu Dokter, baik dari kebiasaan, makanan, dan lain sebagainya?
0: Saya kira biasa aja, sama aja ya. Seperti kita biasa, cuman ya kita menghindari ya, jangan sampai kita terkena infeksi kembali, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Karena itu juga akan memperberat sinusnya.
1: Oke, itu dia Bang Fajar ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk pertanyaannya tadi. Dan Bu Dokter, kita kembali ke musim kemarau nih. Ya, sering dikait-kaitkan dengan head stroke juga Bu Dokter ya. Musim kemarau ini apa memang hanya di musim kemarau kemudian kasus head stroke ini meningkat, atau hanya dikait-kaitkan saja Bu Dokter?
0: Heat stroke Bu ya?
1: Ya.
0: Heat panas.
1: Panas Bu Dokter.
0: Oke. Okay. Kalau di sini jarang ya heat stroke itu. Lebih banyak di Arab Saudi yang panas banget. Kalau di sini jarang ya, banyak orang selalu pakai topi. Kalau udah panas ini malas keluar kan, itu sudah biasa terjadi di sini. Kalau di sana kan mau tidak mau kita harus keluar. Kalau di sini jarang ya.

0: kita lakukan adalah pakai topi, komin, selalu berbekal air ya. Itu salah satu yang harus kita apa ya, kita lakukan untuk mencegah mungkin saja heat stroke bisa terjadi di sini ya. Tapi kalau kita minumnya cukup, kemudian menghindari tempat-tempat yang panas, itu sudah harus kita lakukan gitu. Jangan bekerja di tengah terik matahari, itu aja sebetulnya sih.
1: Dan memang kalau untuk suhu sendiri kita belum sampai di level yang ekstrim sekali, Bu Dokter, seperti tempat tengah ya?
0: Iya, jarang ya. Saya justru nggak pernah mendapatkan heat stroke di sini ya, nggak pernah. Di Arab Saudi pun kita selalu kita berbekal air, itu biasa itu. Kemudian kita juga pakai apa namanya, pakai handuk dibasahin gitu kan, itu udah biasa di sana. Di sini kita enggak, cuman ya jarang juga orang terkena heat stroke ya, karena jarang yang bekerja penuh di tengah matahari yang terik gitu ya, jarang kayaknya.
1: Selain dehidrasi, kemudian juga heat stroke, ISPA juga dokter ya, ini sering kemudian muncul di musim kemarau. Mungkin karena kualitas udara yang dicemari oleh banyak debu di musim kemarau, Bu Dokter ya?
0: Iya, salah satunya debu yang banyak ya. Yang kedua juga kita sendiri pada saat panas itu selalu tergoda dengan minuman yang dingin.
1: Oke.
0: Iya kan, minuman dingin kita pingin. Aduh, ini apalagi di pinggir jalan tuh ada es teh jumbo 3.000 perak. Kita punya duit 3.000 perak beli. Padahal dengan kita mengkonsumsi yang dingin, pada saat kita dalam keadaan tubuh kita panas, itu bisa merusak tubuh kita. Sama halnya misalnya ada gelas yang kita isi air panas, kemudian kita tuang air panasnya, kita tambahin es. Biasanya langsung retak. Iya kan?
1: Jadi kalau panas jangan langsung minum es, Bu Dokter ya?
0: Iyalah. Banyak banget ya pasien yang datang ke saya dengan batuk pilek misalnya. Pasti saya tanya, pasti pernah minum air es ya? Iya, habis panas banget banget ya. Jadi saya minum air es. Nah gitu dia. Ya untungnya kalau saya nggak pernah tergoda dengan air dingin. Ya udah air biasa aja, sama aja kok bisa ngilangin haus. Kalau kita minum air yang dingin sekali, itu justru kita kurang hausnya tuh kurang hilang gitu loh, kurang teratasi. Justru kalau kita minum yang air yang biasa, justru minum air hangat, itu justru rasa hausnya akan lebih
1: cepat hilang,
0: terasa lebih terasa hilangnya gitu.
1: Baik, kembali ada penelpon yang bergabung, Bu Dokter. Selamat malam, dokter kita.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih, Kak?
2: Dengan Mbak Umi di Ampanan.
1: Ya, Mbak Umi silahkan langsung ke Bu Dokter.
2: Ya, assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam.
2: Mau nanya, dokter, gimana caranya mengatasi tangan yang terlalu kesemutan dan terasa minum gitu? Mohon solusinya ya Bu Dokter.
1: Ini cuma di telapak tangan aja, Bu Umi?
2: Iya.
1: Oke, ada lagi, Bu Umi?
2: Enggak, cuma itu aja.
1: Oh, okay.
2: Makasih sebelumnya Bu Dokter. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak ditanyakan ini ya. Tangan kok kesemutan, kebas gitu ya. Yang harus kita lakukan, atau kita ingat dulu ya, bahwa tangan kita juga ada ototnya ya, ada tulang-tulangnya. Mereka juga butuh untuk dilakukan sebagaimana layaknya otot-otot kita yang lain. Contohnya, kita melakukan gerakan-gerakan olahraga. Ya, gerakan olahraga untuk di tangan. Ya, kita bisa memijatnya, bisa merendam di air hangat. Itu salah satu upaya kita supaya tidak terjadi rasa yang tidak nyaman di tangan, ya. Olahragakan, kemudian berikan kehangatan, dan pada waktu malam hari di mana dingin, jangan lupa pakai selimut. Itu juga penting banget. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita lihat adalah bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium. Pernah nggak melakukan pemeriksaan laboratorium? Karena itu penting banget. Kita harus tahu apakah ada gula darah, yang tinggi, apakah ada kolesterol yang tinggi. Nah, itu juga bisa menjadikan tangan kita akhirnya tidak nyaman, kebas, kesemutan. Itu, coba dilihat dulu.
1: Nah, ini sekalian Bu Dokter, saya satu kasus sama Bu Umi. Saya hari Jumat yang kemarin, Bu Dokter, itu kebetulan lagi dinas malam kayak gini, Bu Dokter. Nah, ya. Kemudian kan bangunnya lebih awal itu karena memang ada kegiatan di kantor, itu hari radio waktu itu, jadi harus bangun lebih awal. Nah, tapi nggak punya riwayat kayak gitu, Dokter. Waktu apel, ini waktu apel, kemudian ada amanat dari pembina, itu sudah mulai ada rasanya kesemutan, Bu Dokter. Cuma nggak saya gerakin, saya biarin itu. Nah, selesai amanat pembina upacara, tegak gerak. Nah, pas nyatuin kaki dari istirahat di tempat itu, langsung kakinya kayak hilang rasanya, Bu Dokter. Saya jatuh itu.
0: Iya, karena berdiri lama itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman berdiri nih. Sekarang aliran darah ya. Kalau dari jantung ke bawah mudah, karena sesuai dengan arah gravitasi bumi. Tapi untuk kembalinya itu butuh gerakan dari otot betis. Jadi kalau kita pas berdiri itu jangan berdiri langsung berat badan di dua-dua kaki. Upayakan sebelah kiri dulu, kemudian pindahkan ke kanan, pindahkan ke kiri lagi, sehingga ada waktu dari si otot betis ini untuk bisa
1: berkontraksi. Ya.
0: Betul. Tuh, maka itu pentingnya kita kalau sambil duduk ini, diam-diam begini nih, dijinjitkan kakinya, jinjit kiri kanan atau sekaligus dua-duanya bisa. Itu penting banget untuk memperkuat otot betis.
1: Dan ini juga termasuk mungkin karena pola hidup yang kurang ini, Bu Dokter ya, kurang bergerak. Nah, ini kan kayak kami nih, Bu Dokter, sehari duduknya bisa berjam-jam, kemudian aktivitas jalannya itu kurang sekali, Bu Dokter.
0: Betul, makanya sambil duduk nih, kan kita tidak selalu ngomong dan diem aja kan. Kan kadang-kadang kita naruh apa namanya, naruh lagu gitu kan,
1: yeah.
0: Ngisi lagu. Nah, pada saat kita ngisi lagu itu berdiri sebentar, gerak-gerakin kakinya, atau sit to stand, duduk berdiri. Itu salah satu upaya kita untuk melancarkan aliran darah ini.
1: Dan pas hari libur seharusnya tidak malas untuk berolahraga, Bu Dokter ya.
0: Betul. Nah, sambil duduk begini coba kakinya diapain?
1: Saya kadang-kadang ini juga apa, kebiasaannya agak kurang bagus, Bu Dokter. Jadi karena tempat duduknya enak, jadi kadang-kadang bersila juga tuh di tempat duduknya.
0: Iya, kakinya. Sambil kita ini goyang-goyangin kakinya. Depan kan, luruskan ke depan. Balik lagi, angkat pahanya, kakak kelihatan.
1: Iya
0: kan? Nggak mengganggu juga. Itu lakukan, jadi gerakan-gerakan itu dilakukan walaupun kita sambil duduk.
1: Baik, Dokter. Ini mudah-mudahan teman-teman penyiar yang lain juga tetap beraktivitas ya, tetap melakukan ke aktivitas fisik ya, biar nggak, biar apa ya, asam urat namanya, Bu Dokter ya?
0: Kalau kelepek-kelepek asam urat enggak juga.
1: Enggak mesti kan, Dokter ya?
0: Enggak mesti.
1: Oke, okay. Nah, ada ISPA, Bu Dokter, ini yang terkait dengan kemarau, kemudian tadi dehidrasi, kemudian head stroke di sebagian wilayah lain di luar sana. Dan diare juga, Bu Dokter, karena di banyak tempat ya, di musim kemarau kemudian kita kekurangan air bersih, Bu Dokter ya.
0: Betul, kekurangan air bersih. Beberapa tempat memang kita sulit ya, kayak kemarin di NTB pun di Gili Trawangan, orang pada evakuasi dari Gili keluar gitu kan, walaupun sekarang katanya sudah diperbaiki. Tapi itu salah satu dampak kalau kita memang hujan itu yang lama nggak datang, kekurangan air. Kalau hujannya banyak datang, banjir. Aduh susah dah.
1: Cuma di hari ini balik ke ini lagi Bu Dokter ya, mungkin karena tadi bagaimanapun walaupun misalnya kekurangan air bersih ya, kebutuhan dasar ya Bu Dokter, memang kebutuhan dasar air bersih ini apa ya, untuk ke toilet dan lain sebagainya ini tetap harus dilakukan dengan bersih juga Bu Dokter ya.
0: Iya betul, jangan sampai kita minum air yang tidak dimasak ya. Kalau saya ingat, saya dulu di Lombok Timur itu mereka nggak suka kalau minum air mati gitu kan. Air yang sudah dimasak kan berarti airnya udah mati gitu kan. Kayaknya kurang seger gitu ya. Tapi saya jadi ingat juga waktu saya kecil dulu, nenek saya tuh selalu punya kendi yang besar tempat naruh air. Jadi kalau kita udah lagi kepanasan itu semua nyari air kendi, karena dulu nggak punya kulkas.
1: Dan rasanya airnya memang dingin sejuk, enak Bu Dokter ya.
0: Iya betul. Kita kan punya apa namanya, air apa yang tahu-tahu tempat-tempat air itu bong.
1: Iya
0: kan. Nah itu juga sebenarnya sekarang ini saya sangat jarang lihat bong di mana-mana. Kalau dulu waktu saya masih di Lombok Timur masih sering lihat bong. Kita tinggal gitu, kita langsung wudhu di situ atau minum di situ kan. Nah itu air yang nyaman, yang sejuk gitu. Apalagi kendi maling itu kan, kendi maling ya.
1: Yang masukin airnya dari bawahnya Bu Dokter.
0: Iya, masuk air dari bawahnya. Itu. Ya. Sekarang udah nggak ada ya. Gak pernah ketemu saya.
1: Jarang Bu Dokter. Ya.
0: Jarang ya.
1: Karyawan lokal ya sebenarnya. Iya. Bagus tapi ya mulai jarang ini Bu Dokter.
0: Mulai jarang, iya.
1: Perlu konsultasi ketika sudah seperti apa Bu Dokter? Artinya misalnya kayak tadi dehidrasi, ini kan sebenarnya mungkin kalau sudah tercukupi kebutuhan cairan tubuh tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Cuma ada tidak resiko-resiko sebenarnya kalau ya udahlah saya minumnya nanti aja. Ini bisa nanti mengganggu ke sistem pencernaan atau kemana Bu Dokter misalnya?
0: Iya, jadi mungkin seluruh tubuh yang terdampak ya, karena 70% tubuh kita dari air. Sel-sel tubuh, air 70% di situ. Ya, jadi metabolisme tubuh kita ini selalu harus ada air. Jadi kita kurang minum, tentunya akan terdampak pada patahan kita yang keras sehingga terjadi sembelit, kurang cairan. Nah, kemudian asam urat itu akan dibawa oleh air ke ginjal. Kan kalau kita kurang minum, jadi nggak ada yang bawa asam urat itu ke ginjal. Jadi walaupun asam uratnya tinggi di dalam darah, kemudian kita sudah minum obat untuk penurun asam urat, nggak turun-turun. Kenapa? Karena nggak ada air yang membawa. Ya jadi kita harus melihat dulu kenapa sih harus ada air gitu kan. Karena air itu ada di seluruh tubuh kita. Nggak bisa nggak harus minum banyak.
1: Nah itu deh ya Bu Dokter. Jadi tidak sekedar hanya untuk menghilangkan haus, tapi ke tubuh sendiri dia punya efek yang sangat besar Bu Dokter ya.
0: Betul banget. Ya, dan juga air ini diperlukan untuk mengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh. Ada pasien saya satu ya. Dia seorang ibu yang selalu ngeluh badannya selalu panas. Jadi dia udah keliling ke dokter lain. Bisa Bu, saya selalu panas. Saya udah dikasih obat anti infeksi. Katanya kalau panas itu ada infeksi. Akhirnya saya bilang, kok dikasih antibiotik tapi kok nggak hilang panasnya? Kenapa kan? Pertanyaannya kenapa? Ini saya mulai dengan pertanyaan yang basic, yang dasar. Ibu kalau minum banyak nggak? Banyak Bu. Oke, yang menurut ibu banyak itu seperti apa? Seberapa banyak? Dia bilang apa? Hanya satu botol air mineral itu pun kalau habis. Satu botol air mineral berapa? 600 cc. Bayangin 600 cc per hari. Kurang banget kan?
1: Halo. Dan belum lagi kalau ini Bu Dokter ya, yang diminum itu bukan air mineral, tapi kayak tadi es udah dihitung minum, kemudian minum manis udah dihitung minum.
0: Iya, dihitung sebetulnya, dihitung itu ya. Air yang tidak dihitung itu air soda yang nggak bisa dihitung.
1: Okay.
0: Air soda, kopi masih bisa dihitung, teh masih bisa diminum, bisa dihitung.
1: Walaupun mengundang ini lagi Bu Dokter ya, mengundang penyakit lain lagi ya kalau misalnya minuman
0: iya.
1: Kalau terlalu manis.
0: Iya sih. Mau tidak mau ada lagi yang lain gitu kan, gejala lain ada lagi gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita harus betul-betul melihat apa yang dikeluhkan oleh tubuh kita. Kemudian juga yang harus kita lihat lagi adalah keluhan kita apa nih gitu ya. Keluhan kita dan sesuaikan dengan kekurangan apa di tubuh kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kekurangan cairan, itu mereka nggak tahu kekurangan cairan, karena merasa bahwa minumnya udah cukup kok, bagi saya udah cukup. Nah itu dia.
1: Baik Bu Dokter ya, ini mudah-mudahan menjadi kesadaran untuk kita semua bahwa minum ini tidak sekedar masalah haus atau tidak haus Bu Dokter, tapi memang kebutuhan wajib yang memang harus kita penuhi untuk kesehatan tubuh Bu Dokter ya.
0: Betul.
1: Iya. Kebersihan lingkungan juga Bu Dokter, di musim kemarau ini tentunya menjadi sangat penting ya. Memiliki pekarangan rumah yang berdebu, kemudian juga membakar sampah dengan polusi asap yang mungkin juga mengganggu pernapasan. Ini harus menjadi perhatian juga Bu Dokter ya.
0: Betul. Dan kita ingat bahwa beberapa waktu lalu ada letusan Gunung Krakatau ya. Itu debu vulkanik. Kita enggak tahu nih apakah debu vulkanik itu nyampe ke sini apa enggak. Enggak tahu. Mungkin saja nyampe, tapi kita enggak sadar. Karena debu vulkanik debu yang sangat halus dan mudah sekali menembus ke paru-paru. Ayo. Wah, sekarang pentingnya, makanya masker itu penting banget, sangat penting.
1: Dan seperti yang sering disampaikan oleh Bu Dokter juga ya, bahwa masker ini menjadi sebuah kebiasaan baik yang sebenarnya tidak hanya berkaitan pada masa COVID saja Bu Dokter ya, tapi di musim seperti sekarang ini juga tidak kalah pentingnya Bu Dokter ya.
0: Sangat penting.
1: Membiasakan diri menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama lagi ketika di perjalanan dan menggunakan motor Bu Dokter ya.
0: Iya, betul sekali. Sekarang berbagai macam masker tuh banyak ya. Sampai saya lihat tuh macam-macam masker ini, dan luar biasa gitu ya. Luar biasa tuh inovasi-inovasi orang untuk membuat masker supaya orang tertarik menggunakannya gitu kan. Dan sekarang murah banget, masker tuh murah. Dulu zaman COVID, waduh, harganya selangit.
1: Dan kalau di ini katanya cuma teman kemarin ngeliatin di platform jual beli online ini, tapi di wilayah tertentu ya Bu Dokter, karena kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, nah harga ini sempat naik kemarin itu, harga masker sempat naik, ini kayaknya
0: akal-akalan. Karena itu hukum dagang kan, hukum dagang semuanya.
1: Ya kebutuhan meningkat di sana.
0: Betul, iya Dokter. Kebutuhan meningkat, ketersediaannya kurang ya, harganya pasti naik. Siapa cepat dapat, siapa punya uang lebih dapat duluan gitu kan.
1: Ya, ya mudah-mudahan tapi ini cuaca yang seperti ini bisa segera berakhir. Kita berdoa bersama Bu Dokter ya, musim hujan segera datang.
0: Ya. Semoga.
1: Terakhir Bu Dokter, untuk kulit Bu Dokter ini kan tentunya juga tidak kalah penting ya untuk melindungi kulit dari paparan radiasi ultraviolet secara langsung. Cukup pakai lotion atau ada lagi Bu Dokter?
0: Kan ada sunscreen. Sunscreen ini penting banget. Sunscreen penting banget. Ya nah, jadi karena pagi itu harus pakai sunscreen.
1: Yang membedakan, karena saya cuman Bu Dokter, Karena saya jawab, ya. Yang membedakan lotion sama sunscreen ini di kandungan, di kandungannya atau di fungsinya, Bu Dokter?
0: Ini, lotion itu ada yang punya sunscreen, ada yang enggak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya kan? Ada yang 30 SPF, ada yang 50. Nah, lebih banyak itu lebih tahan dia untuk menghindari dari panas matahari gitu ya. Makanya disebut sunscreen. Screen tabir surya gitu kan. Laki perempuan sama harus menggunakan tetap.
1: Biar tentunya kesehatan kulit ini juga menjadi sebuah aset, Bu Dokter, ya, di sampai nanti tentunya biar enggak cepat keriput, biar enggak cepat rusak tentunya kulitnya, dilindungi pakai tadi itu dengan pakaian yang panjang, kemudian juga sunscreen. Ya, ini jadi pengetahuan baru bahwa tidak semua lotion itu memiliki kandungan sunscreen, Bu Dokter, ya.
0: Betul. Jadi gini, sebetulnya kan tubuh kita ini perlu perawat, ya, perlu dibersihkan. Kita pakai sabun, kadang-kadang sabun badan pakai sabun muka, padahal kan beda. Sabun muka beda dengan sabun untuk di badan. Dan jangan lupa dibersihkan, ya. Saya tadi kemarin malam, saya coba-coba memakai pembersih, ya. Pembersih itu saya coba di seluruh badan. Duh, ternyata ya, walaupun saya cuma 2 hari tidak menggunakan pembersih, ternyata hitam, kapas itu jadi hitam. Jadi memang harus setiap hari kita bersihkan, ya, muka. Pagi sore kita bersihkan, pagi malam lah, bukan pagi sore, pagi dan malam. Sama halnya kita sikat gigi, kan, sikat gigi juga harus dilakukan setiap hari. Mandi setiap hari, itu kan.
1: Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang dampaknya tidak terlihat langsung, itu yang kadang-kadang disepelekan, Bu Dokter, ya, kayak kulit, kemudian membersihkan wajah, ini kadang sudah, yang penting udah mandi, kayak gitu.
0: Betul. Tadi ada pasien saya gini, ini si adik ini, ya, si kakaknya bilang, Bu Dokter, dia jarang mandi nih, Bu Dokter. Yuk, saya nggak keringetan, katanya. Soalnya dia selalu dalam kamar yang ber-AC,
1: ya.
0: Saya kan nggak keringetan, nggak kotor, katanya. Ngapain saya mandi? Nah, itu kan.
1: Karena, ya, itu loh. Ya, dampaknya nggak kelihatan langsung kalau belum gatal, kalau belum kena kulit, nah baru mulai. Baiklah, kita sudah merapat ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Bu Dokter, closing statement untuk dokter kita di hari ini.
0: Iya, saya kira kita harus mencoba lagi, ya, melihat kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu sering pernah kita lakukannya di zaman COVID, ya, pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari berkerumun. Saya kira itu juga masih berlaku sekarang, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan bahwa sekarang sudah bukan lagi zaman COVID sudah hilang, tapi masih ada penyakit-penyakit lain yang mengintai kita. Jadi tetaplah lakukan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk kesehatan kita. Yang menghindari kebiasaan buruk dan mencoba untuk tetap mempertahankan kebiasaan yang baik.
1: Baik, Bu Dokter. Ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan.
0: Amin.
1: Terima kasih, Bu Dokter. Sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Sehat selalu, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi, ya, dokter kita bersama Ibu Dokter Reni Bunyamin yang tentunya mudah-mudahan memberikan edukasi untuk kita semua untuk lebih menjaga pola hidup, kemudian juga tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan supaya lebih aware, ya, terhadap ancaman-ancaman penyakit yang bisa mengintai kita pastinya. Baik, pendengar, setelah ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan sama-sama berbagi rindu di Ruang Rindu.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam Bang Bindu. Jumpa lagi kita malam hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Pokoknya kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan selalu menjadi orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Ruang Rindu tidak akan seru kalau cuma ada saya sendiri di sini. Jadi buat Anda yang ingin berbagi di Rindu, silahkan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823, silahkan. Selamat malam Bang Rindu, halo.
1: Selamat malam Bang Rindu, Bang Bindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti, bagaimana kabar?
1: Halo juga Bang Bindu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Kinanti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Di malam
0: jadi ketiduran Bang ini. Oh, makanya enggak ada dicari sama Mbak Maya. Tak deh, dia bilang.
1: Pas puter lagu itu, gue tiba-tiba terlelap. Begitu terjaga.
0: Sudah selesai.
1: Sudah selesai. Ini apa sekarang?
0: Indonesia tahun 2000-an.
1: Oh, apa aja itu?
0: Surga Cinta ada Ben, Seandainya Piera, Pelangi di Matamu, Jamrud. Belum saya susun deh ini. Dia masih di sana dan di sini.
1: Oh, yang tadi ada Ben ya?
0: Ada Ben ya, oke.
1: Surga Cinta?
0: Ya.
1: Oke, menyampaikan dulu. Bambang Alvin, Kak Irwan, Kak Lalu, Rizka Ila, Kurbaya, Sepatan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, ada Pak Guntur, ada Pangeran Kudus, ada Mbak Maya, ada Mama Uroa, ada Mbak Mili, Ibu Abad Muli, ada Mbak Rian, ada Solin, ada Pajan Rian, terus ada Mbak Dilda juga, ada Mbak Tinggu, Mbak Yogi, terus ada Pak Nusa, Pak Marisa, ada Pak Haji Herman, Pak Minudin, ada Pak Minudin, ada yang lalu pernah siapa namanya Pak Ahmadi ya?
0: Bang Pajar, yang mana?
1: Pak Ahmadi yang masuk kemarin itu di kemarin. Kapan dia masuk sih?
0: Yang mana itu ya?
1: Pak Ahmadi kalau nggak salah
0: namanya. Oh, nggih.
1: Terus buat Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Cahaya Bersisi Hajar, Bunda Inil, Pak Haris Kerama. Semua-semua Bang Ireni ya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya segala moga tak kurang satu apapun. Semua keluarganya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Bin, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terus semangat ya Bang Bin.
0: Semangat.
1: Lagunya Bang Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti. Nanti.

0: Terima kasih Mbak Kinanti sudah menjadi pembuka ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakang Mbak Kinanti langsung kita sapa, selamat malam Ruang Rindu. Halo Mas Agi, suaranya masuk, suaranya mantul-mantul. Sudah. Ya sudah.
1: Bagaimana?
0: Adi
1: ini suaranya.
0: Sudah lumayan jelas. Ya.
1: Bang Beni.
0: Ya.
1: Bagaimana kabar sedih?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Adi gimana?
1: Pas pembuka saya nomor 1 tapi nomor SL diangkat duluan, tidak apa-apa. Biasa kok Mas Adi membuka jebak gitu.
0: Iya, memang karena karena sudah lama tidak membuka jebak, jadinya mohon bersabar.
1: Karena kemarin kan tidak dia hadir, anu Mbak Kirantinya ketiduran.
0: Gih.
1: Kasih dah giliran Bang Beni ya.
0: Betul.
1: Ya, kita harus mengalah. Yang penting kita bisa masuk Bang Beni.
0: Betul. Nah,
1: salam Bang Beni.
0: Silahkan Mas Agi.
1: Ada Mbak Kiranti, ada Ila, ada Yahya.
0: Mas Agi, suaranya feedback lagi. Oke. Sudah, silakan.
1: Ada Bunda Maksimah.
0: Nah, mantul lagi, feedback lagi Mas Agi.
1: Ya.
0: Oke, coba silakan.
1: Terus ada Cahya. Ya. Terus ada Pak Haji. Ada namanya Pak Haji. Ya.
0: Itu aja Mas Agi.
1: Ya, terus ada Bang Orges. Mas Nia, terus ada Pak Echan, terus ada Pak Marisa, ada Pak Jamaluddin, Pak Haji Soaimi, ada Haji Herman, ada Kadeng Gedor, ada Pak Mumin, terus ada Bajang Lai, Bajang Kayangan,
0: yeah.
1: Ada Bindanya, ada Mbak Maya, terus ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Marni, ada Bunda Kartini, ada Kri, semua Bang Beni.
0: Siap.
1: Siap. Bang Beni yang baik hati, suka nabu. Permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Egi. Benar-benar saya selalu Mas Egi ya di Karang Kelak ya. Dibilang Mas Egi, saat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah. Bagaimana sebadainya Bang Beni, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Sudah ngopi, sudah makan malam.
0: Sampun.
2: Alhamdulillah. Dan bagaimana cuaca di Mataram?
0: Mataram, alhamdulillah cerah nih kah? Belum ada bau-baunya mau hujan.
2: Di sini kalau di sini baru intermittent. Kalau tadi malam itu hujan tadi malam.
0: Oh, ada hujannya anggi-anggi.
2: Iya. Sudah sedikit ke Bang Beni.
0: Sila.
2: Anda Bang Yogi tadi, Bang Raja, Bang Putra Raja Pahit, Mungkin bagian lain permohonan Pak Mohidin, Pak Madet, kepada Bunda Isa Sidi Haja Kinanti, Tiola Cahaya Raya, Mbak Ila, Bunda Masnya Wana Kartini, kepada Bidia Banjar Sprek, Mbak Lade, Bunda Boga, Mbak Miludan, Mbak Mirian, kepada Bang Ordek, Basari, Bang Kenzo, Mbak Kenza, Mbak Ayu, Bang Irwan, Bang Anwar,
0: tanda semua
2: mamanya sudah siap. Saya senang kamu bersama tanda. Sehat saja untuk rezeki dan untuk keluarga dan semua kenal besar RRI tanda kerja tanda malam hari.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Terima kasih. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar tadi di Lombok Tengah ya. Baik, nah sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu Deviara dulu ya. Seandainya

0: Baik, benar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih setengah jam lagi ya bersama kita di Ruang Rindu untuk malam hari. Silakan untuk Anda yang belum bisa bergabung tadi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo Bunda Kartini.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ben?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Nggih. Bunda Kartini gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya.
0: Tidak sehat juga Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Salam dulu ya.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Jenanti. Ada Mbak Maya, Bunda Isha, Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Bunda Marni, Bapak Putri, Bunda Warni, Mbak Ginja, dia Bajang Lusri, salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman. Halo.
0: Halo.
1: Bapak Maliin, Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Bang Rian, Bang Rian, Mas Yogi, Bajang Lai, Bapak Jamiludin, Bang Alvin, semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, selamat tugas, sehat selalu. Semangat, Bang Benny.
0: Semangat, terima kasih.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini ya, di Lombok Timur tadi. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Beli dia sehat kan, Andaku?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
2: Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan ini di sehat, selalu di Lombok Timur ya, Nanggi.
0: Amin.
2: Sehat selalu semuanya. Lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia 2000-an ada Peter Pan, Topeng, Samson, Kenangan Terindah.
2: Itu Kenangan Terindah, barang ya.
0: Oke, Bunda.
2: Kenangan Terindah. Sekian buat yang terbayang, udah lagunya. Salam dulu, Nanggi.
0: Sila.
2: Ada Bu Kartini, coba ke data calling Bu Kartini, lupa. Sehat selalu Bu Nanggi, terus Bu Marni, Pak Sukri, Lisa, Mas Rian, Adinda Kiza, salam kangen Adinda Kepayak, sehat selalu Nanggi. Ada Singho, ada Kahajar, Adi Jaya, Adi Kolingin, Adi Ma'in, Bang Fajar, India bersama suaminya, Mami Rian, ada Pak Jamiludin, Pak Nursa, Pak Saril, ini sehat selalu.
0: Yep.
2: Ada juga Pak Haji Herman, Kak Masnia, Yogi, Elam Dasar Agung. Ada Mas Raja juga, sehat selalu. Ada Bajang Lae, ada Alvin, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Adik Inanti, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal. Sehat selalu, ini. Terus ada juga Pak Tinggu, ada Tony, ada Trispati, Bu Ida, salam sehat Bunda, Bu Ida, ada Ayu juga, salam sehat semuanya ya. Ada Bang Anwar juga, ada Mas Tawang juga di Tengah Raja, ini sudah selalu. Semuanya ini Nandaku.
0: Iya Bunda.
2: Dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia selalu ini.
0: Amin.
2: Ingin deh Nandaku sehat selalu bersama keluarga ya, yang ada di Lombok Timur semuanya. Nantikan pula hati-hati. Mudah-mudahan tetap belajar hati kita selancar begitu sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga.
0: Amin.
2: Bunda kami sempat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah ya, di Kuripan sehat selalu Bunda, mudah-mudahan seperti sedia kala selalu bahagia dan semua urusannya dilancarkan, ya. Amin. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Pak Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa. Alhamdulillah sehat, Pak Marisa. Pak Marisa sehat?
3: Alhamdulillah. sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma satu yang kurang.
0: Apa nih ke?
3: Belum menambah istri.
0: Aduh. Pak Mirza, sudah selesai nih ke anu bu.

0: Piana Ayu Maliku Kamangin Kamangin Mulai semua ada.
1: Ya, siap.
0: Semoga Bang Benny tetap sehat.
1: Amin. Amin.
0: Semoga mendapatkan uang yang banyak sekali.
1: Amin ya Allah.
0: Ya dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa, doa yang sama, mudah-mudahan Pak Marisa juga diberikan rezeki yang banyak nih, yang lancar pokoknya, dan juga kesehatan selalu. Baik, kita kembali ke lagu ya. Mbak Maya, sabar dulu ya, nanti kita kembali setelah lagu. Kita ke Samsung, kenangan terindah.

0: Oke, bang, kembali kita di Ruang Rindu ya. Sesi terakhir sepertinya. Mudah-mudahan nanti bisa tertampung semuanya yang belum masuk ya. Baik, kembali kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang.
0: Halo Ila, bagaimanakah kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, jauh banget. Makanya terlihat masuk.
0: Oh. Malam-malam dia tidur. Belum.
1: Iya. Soalnya BTS Mbak Cina yang tidur sama
0: aku. Oke. Sehat tapi Ila ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya Bang ini sehat pastinya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Bang, lagu apa yang belum diputer Bang Benny?
0: Rahasia Hati, Elmen. Atas Nama Cinta Rasa, Aku Pasti Kembali Ratu.
1: Iya, Atas Nama Cinta aja nya.
0: Oke.
1: Yang mau salam-salam dulu Bang Benny. Salam buat Kak Iman yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu Bang Benny. Terus buat Mbak Cinanti, makasih Mbak Cinanti udah di telepon tadi biar saya dapat maaf. Terus buat Mbak Cinanti, Bang Syahri, Bang Cinti, Mbak Cinja, Mbak Ayu, terus Mbak Nasmi, Kak Siti.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Cinja sudah ya?
0: Mm-hmm.
1: Pak Yerman, Bisa Bodin, terus Mbak Ica, buat buat semuanya aja deh Bang Benny. Buat Bang Benny, semoga banyak aja, semoga terus selalu sampai umumnya semuanya akan menjelaskan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih lah. Ada Ila di Bayan tadi ya, mudah-mudahan saya selalu Ila ya. Di belakang Ila, selamat malam Bang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Bang Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irwan. Bang Irwan, Bang Ordes. Kebiasaan, abis Ila ada Bang Irwan.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Ordes?
2: Alhamdulillah ini masih sedikit lagi selesai nih.
0: Mudah-mudahan segera selesai nggih.
2: Masih ya, apa masih nelfon-nelfon.
0: Mudah-mudahan segera ya, terselesaikan ya, ini.
2: Lagi stick lagi.
0: Okay.
2: Mumpung Bang Benny apa kedengaran suaranya, saya coba nelpon tadi.
0: Siap.
2: Bang Benny. Lagunya ada apa sih ya?
0: Lagunya masih.
2: Apa itu yang ternyata enak-enak lagunya tadi itu?
0: Ini yang belum kuputer itu Rahasia Hati Elemen. Aku Pasti Kembali Ratu.
2: Nah itu ya.
0: Yang Ratu?
2: Nah.
0: Oh, okay, siap.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam Mbak Ila. Mbak Ila, Bang Irwan, semoga sehat selalu. Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Kartini, Bunda Warni, kemudian Mbak Urwa, Mami Rian, Bajang Lai, Bang Alvin, Pak Maya, Pak Binanti, Widya, bersama Bajang Listrik, Bunda Isa, Bunda Cika Ajar, kemudian sama Wiin, Bang Yogi, siapa lagi, Bunda Cahaya, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih kak?
2: Ini satu lagi ya, Mbak Ayu dan Lima Lugi. Semoga sehat selalu. Bang Ginzo ya, Bang Ginzo, kemudian Mbak Ginza, tidak ada suara Mbak Ginza ini?
0: Dalam hari ini tidak.
2: Kemudian Bang Tienggo yang mau mutasi berani aja mantara. Semua Bang Benny ya.
0: Siap.
2: Semoga Bang Benny sehat selalu ya.
0: Yeah.
2: Sampai ketemu lagi besok. Kapan Bang Benny lagi siaran malam?
0: Siap.
2: Saya cari waktu malam Bang Benny kalau siaran. Karena waktunya agak malam untuk Bang Benny kalau insyaallah saya sibuk sekali kan.
0: Yeah, siap.
2: Tapi kalau curi waktu bisa ketemu Bang Benny kalau siaran kan.
0: Ya,
2: sehat selalu Mas Nia.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes tadi ya. Mudah-mudahan segera selesai aktivitasnya Bang Ordes, kerjaannya cepat rampung biar bisa istirahat ya. Dibilang Bang Ordes, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny, ini ada Mbak Kenza nih.
0: Ini ya. Kan yang dicari tadi sama Bang Ordes, ada orangnya. Apa kabar Mbak, Mbak Kenza?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Baik, sehat juga. Bang Denny juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Gabungan sama Bang Orde sepertinya yang aku pasti kembali ya.
0: Siap.
1: Bang
0: Denny. Kembali kemana itu? Kembali ke NTT atau kemana?
1: Kembali ke hati orang yang mencintaiku kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Iya dah. Bang Denny, salam-salam dulu ya. Ada Bang Wardes tadi, Mbak Ila, terus Mbak Kinanti, terus Bang Alvin, Bang Tenggo, Bang Yogi, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Masnya, Bunda Cahaya. Oh, semua dah buat Bang Tenggo juga bersama pacar barunya ya, selamat berbahagia aja ya.
0: Wow.
1: Bang Denny selamat bertugas aja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Hati-hati kalau pulang, jaga diri dan hatinya, jaga yang di hati juga, aturan sama yang di hati. Juga.
0: Terima kasih, Mbak Kenza juga tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kenza tadi di Lombok Timur ya. Sehat selalu untuk Mbak Kenza di Lombok Timur, di belakang Mbak Kenza. Selamat malam Bang Rindu.
3: Bang Rindu, bisa ngapainyar. Apa lagi? Tadi sudah dapat doa. Wow, mantapnya. Kok tahu sama Mbak Kenza itu? Bang Denny punya baru. Mantap.
0: Punya baru itu.
3: Enggak jawab kayak ini kalau Mbak Penti itu panjang. Amin.
0: Oh.
3: Ya, kalau ini kalau Mbak Penti.
0: Jawabannya dari Mbak Penti panjang-panjang.
3: Iya, doanya dia itu.
0: Anjir.
3: Jawabannya dia panjang. Aminnya. Iya. Tahu aja sama Mbak yang cantik barusan. Dari mana dia tahu ya?
0: Dia adalah gosip-gosip tetangga, Bunda.
3: Iya, itu dah. Pasti dah itu RT suka isi. Bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga.
3: Oke, dah gagal. Nyaram Bunda ya.
0: Sila, Bunda.
3: Buat Mbaknya yang barusan, Mbak. Siapa namanya?
0: Kenza.
3: Mbak Kenza ya.
0: Mm-hmm.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Abang siapa tadi itu?
0: Bang Ardes.
3: Kenzo. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada Abang Pajar. Masih sebut Pak Abang lagi ini. Banyak sekali Abang ya.
0: Tidak ada yang
3: Abang
0: biru.
3: Abang Pajar, Abang Raja, Abang Sukri, Abang Andi yang ada di Gunung Sari, Abang Yudi yang ada di Ampenan, terus Abang Wahyu yang ada di Sukarbele, terus ada ini Abang Aji Herman, terus Abang Aji Sahabudin yang ada di Gerung, terus ada siapa ya?
0: Siapa nih?
3: Raden Gedor juga yang ada di Utara, mudah-mudahan sehat selalu, Mbak Kinanti juga. Bapak yang ada di Bed and Tenda pasti dia masih begadang itu selalu monitor ya.
0: Okay.
3: Bapak aja sama bersama Umi sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Nah, terus ada Mbak Ica, Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda ini Cahaya, Bunda Marni, Bunda Kartini juga. Buat semua-semua ya gagah ya.
0: Siap Bunda.
3: Kalau Bunda nanti Bunda ini enggak cukup. Buku monitornya ya. Oke, dah gagah ya.
0: Siap Bunda.
3: Kita semua-semua ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan sidennya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya gagah ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masnya di Gerung Lombok Barat tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda G. Ya, penelpon penutup ya sepertinya untuk malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Rang Rindu.
4: Selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya Mbak Lalu?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Bagaimana
0: gimana? Alhamdulillah sehat juga.
4: Alhamdulillah, tadi malam kayaknya penutup pintu, sekarang juga penutup pintu.
0: Iya, menjadi penutup pintu dua,
4: dua malam ya. Bisa mengisi absen lah gitu.
0: Nggih.
4: Yang kelam dikit aja, gak banyak kok.
0: Sila.
4: Yang pertama buat berarti hari di tengah raja mau begitu terbit-terbitakan, anak umur, semakin dilantar dari betina. Misalnya berada dalam dengan Allah SWT, buat Mak Kenza, terus Pak Kenzo, Bunda Sahaja, Bunda Sahajat, Mengirian, Bu Kanjin, Pak Bisa Pudin, buat Ordes, Mas Raja, Pak Ajar, buat semua-semuanya lagi, saya akan sebejar sampai terkecuali, sampai Pak Kesalatan, Mas Raja selalu, buat Mas Ben, moga-moga Mas Ben selalu diberikan kesehatan, dengan cara yang berbetulnya, dan selalu berada dalam dinaan Allah SWT, dan semoga akhirnya selalu juga kita yang tersayang. Maksudnya tidak akhir kuah Mas Ben, masukkan suatu atas waktunya, kurang rampung kita ngebawa surat ampura, abis ampura di lagi melalui tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lalu tadi ya sebagai penelpon terakhir di malam hari ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya, dan dilancarkan semua keinginan-keinginan baiknya ya. Terima kasih untuk Mbak Kinanti, Mas Yogi, Bang Fajar, kemudian ada Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Mbak Marisa tadi juga ya, Bang Ordes, Mbak Kinza, Bunda Masniah, kemudian ada Mbak Lalu juga. Oke, setelah ini masih kami menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana negara. Kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: Silakan kepada para jemaah yang masih berada di samping dan belakang untuk kita sama-sama merapatkan, insya Allah kajian subuh akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala afdalil ibad, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal rasyad, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan menambah khazanah keilmuan kita di tempat yang mulia ini. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat sahabiah dan pengikut beliau termasuk kita selaku umatnya. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul udma di yaumil akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah kajian subuh kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06.06. Oleh karena itu dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram falyatafadhal masykur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qad ursila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mursyida. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Hubbul Wathon yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram di mana saja berada dan mendengarkan kajian atau ta'lim pagi hari ini yang saya muliakan dan dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa datang, duduk, rukuk dan sujud salam dan bertalim pagi hari ini. Aduh, alangkah bahagianya

ruku dan sujud, lalu duduk antara dua sujud dengan penuh rasa gelimang dosa, kita semua mengucapkan Rabbi Ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ini khusus ini. Tidak bilang Allahumma ghafir lana dzunubana, tapi ajar Rasulullah mengatakan Allahumma ghafirli warhamni warzuqni warfa'ni wajiburni wahdini. Karena itu sekali lagi kita adalah sangat berbahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pagi ini adalah tentang pasangan hidup. Dalam surat At-Taghabun 14 Allah menyebutkan yang tiang bacakan tadi di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata ya ini adalah harfu nida, seruan, panggilan, ajakan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Tidak sembarang orang yang dipanggil ini. Manusianya yang kedua. Isi dalamnya dulu yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar kita hati-hati ini orang beriman ini. Dan Allah memulai peringatannya itu dengan kata inna min azwajikum. Sesungguhnya azwaj itu zauj, laki-laki zaujah perempuan. Kalau boleh dibilang pasangan hidup. Baik yang perempuan itu punya pasangan laki, yang laki punya pasangan perempuan. Wa auladikum, dan anak-anakmu, laki dan perempuan maksudnya ini. Kalau pakai auladikum itu masuk perempuan di situ. Ingat ini, inna katanya sesungguh. Aduwul lakum, musuh bagimu. Di sini disebutkan aduwul lakum. Fahdaruhum. Maka hati-hatilah dengan mereka. Wa in ta'fu. Nah ini sifat-sifat kehati-hatian ini. Wa in ta'fu, jika engkau memaafkannya. Watasfahu, dan jika engkau memberikannya. Ini yang berat ini. Dan terakhir wataghfiru, dan kamu relakan, ampuni kesalahannya. Fa innallaha ghafur rahim, Allah saja sesungguhnya sangat pengampun dan penyayang. Ini masalah kita orang beriman dengan pasangan-pasangan hidupnya. Kalau Al-Quran itu menjelaskan bab

0: Bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Sekurang-kurangnya ada 5 tipologi keluarga yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Saya mulai dari keluarga Abu Lahab sampai dicatat dalam Quran, tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab, disebut istrinya, wa mra'atuhu hamalatal hatab, yang dari tukang kompori ini. Alah Muhammad bohong, Muhammad jangan dengar, Muhammad tukang sihir, komporannya. Makanya sahabat kalau lihat anak Abu Lahab di belakang tidak berani baca ayat ini, malu dia, nanti kena dia, karena yang dimaksudkan adalah langsung tabat yada Abi Lahab. Nah, syukur alhamdulillah kita ini tidak kayak Abu Lahab. Yang kedua, keluarga modelnya Nuh dan Lut, sampai disebutkan pada surat Tahrim 10, daraballahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, dan Allah buat perumpamaan pasangan hidup yang kafir itu adalah pasangan hidup Nuh dan Lut. Nuh ini lebih lengkap lagi, anaknya si Kanan itu. Kalau Lut hanya sendirian, istrinya saja. Kanata, keduanya itu adalah berada tahta abdaini min ibadina salihain, berada di dalam dua tanggung jawab dan asuhan hamba-hambaku yang soleh, para nabi dan rasul, Nuh dan Lut. Sampai Nabi Nuh itu disebut ulul azmi loh. Jadi kata kita kalau lihat rumah tangga itu istrinya atau suaminya lain-lain, jangan cepat-cepat ponis ini rumah tangga tidak benar, karena Allah menyebutkan Nuh dan Lut itu tetap jadi orang baik walau istrinya kanat minal ghabirin. Disebutkan kalau Nuh lagi ngasih ceramah Lut apa sama kaumnya, dia datang setelah itu, alah tidak usah dengar itu ya. Tapi ketika saya baca tafsir, orang yang kedua ini tidak hianat walaupun kafir, tidak pernah berhubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan suami. Hanya dia tidak mau ikut dakwah suaminya, ajaran suaminya, ajakan suaminya. Jadi ini yang terjadi. Sudah dua ya. Yang ketiga, keluarga Fir'aun. Daraballahu matsala lilladina amanu imrata Fir'aun. Ini istri soleh, suaminya yang ya. Syah ini anak petani katanya. Tapi paling cantik negeri di negeri itu dan paling soleha. Datanglah Fir'aun itu cari bapaknya apa ke anu dayanya bawa tentara bayi bapak. Direbut tanahnya. Dari situ Maryam itu berdoa, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku sebuah istana di surga, wa najjini min fir'aun, dan hindari aku dari Fir'aun, wa amalihi dan amalnya, wa najjini minal qaumi dzalimin, dan hindarilah aku dengan orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian rahimakum, yang menarik apa doanya tadi? Rabbi najjini min fir'aun wa amalihi. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Satu. Ya Allah buatkan saya sebuah istana di surga, dan hindarkan aku dari Fir'aun atas kejahatannya. Lagi tidak sembarang pak. Indaka. Ini pak. Kalau ad-dar al-jaru qabla ad-dar, lihat dulu tetangga kita siapa, baru pasti ke rumah Pak Jilham. Ini ayat ini mengatakan begitu, ad-daru qabla al-jar, al-jaru qabla ad-dar, sebelum bangun rumah dulu siapa kiri kanan muka belakang kita. Makanya Siti Asiyah mengatakan, Rabbi benili, bangunkanlah buatku, indaka katanya, di sisimu ya Allah, baitan. Nah itu, nomor dua baitan, Pak Arafat ini. Ya. Alhamdulillah kita punya tetangga bagus-bagus ya Pak Soleh ya. Rabbi benili, indaka dulu baitan fil jannah, artinya ini adalah aljaru qobladar. Nah belum kita bahas tipologi keluarga saja dulu. Asiyah ini baru mau malam pertama dengan Fir'aun ini. Dengan birahinya, dengan apanya, dengan nafsunya datang dag gitu. Mau cari Asiyah, tapi sebelum itu Asiyah sudah dijaga oleh malaikat. Dipindahkan Asiyah itu ke tempat lain, ditaruhkan jinnah, jin perempuan yang mirip rupanya kayak Asiyah. Jadi Fir'aun itu bersenggama itu, koitus melakukan seksual itu dengan jin perempuan yang mirip rupanya dengan Asia. Ini cikal bakal orang yang akan memelihara Musa nanti. Di sungai Nil itu kan, kalau orang Mesir, ketika saya di Mesir itu tidak mengatakan An-Nahrun Nil. Nah. Kalau kita bilang nahar kan sungai itu. Kalau mereka bilang bahrun, lautan. Jauh sekali jaraknya, terus panjangnya luar biasa. Nah, di situ dihanyutkan Musa, diambil oleh perenangnya yang luar biasa, tentaranya yang sakti mandraguna itu ngangkat, buka-buka peti itu, tahu-tahu bayi isinya. Setelah bayi itu mau ditebas oleh Fir'aun, ditahan tangannya oleh Asiyah. Apa katanya, asa ayyam fa'ani, Semoga ini anak bermanfaat buat kita. Dan yang kedua, kita angkat jadi anak angkat. Yang tadinya jadi musuh Fir'aun. Maka jangan pernah takut dengan janji Allah. Yuk, musuh Fir'aun. Bani Israel tidak berani beranak. Ini pun ibunya Musa melahirkan anaknya di dalam gua, lalu dikemas sama peti, dihanyutkan. Setelah dihanyutkan, disuruh kakaknya yang nama Maryam itu ngelihat dia, di mana dia berada gitu. Tahu-tahu dipungut sama Fir'aun, ngasih tahu ibunya gitu. Nabi Musa ini disusui fajilan dengan laktogen, laktona, tidak mau dia. Ibu-ibu tukang susu banyak datang yang sodor, tidak mau aja dia. Baru datang ibunya, Cis mau. Itu apa? Sandiwara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada. Sekali lagi, tidak ada keraguan pada kita kalau sudah mendekat kepada Allah. Tidak ada sanksinya kalau seseorang itu sudah jadi hamba Allah, kekasih Allah, alias wali Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itu yang keberapa? Keluarga yang keberapa? Ketiga ya. Itu keluarga Fir'aun. Yang keempat, wa Maryam binata Imran. Imran. Dan satu keluar lagi yang namanya Maryam. Tidak punya suami Pak Ilham ini. Pak Haji. Tapi sempat mendidik anaknya menjadi para nabi. Allahu Akbar. Lalu kalau baca Tambihul Ghafilin itu tentang bagaimana riwayat Isa dengan Musa, dengan ibunya, Masya Allah. Beliau ini kan mau dibunuh sama orang Yahudi waktu itu. Naik di Rabuah, dataran tinggi. Allahu Akbar. Kalau datang Isa itu bawa makanan untuk ibunya, dia tidak bilang, nih Haji Saleh nih, ane isi kepar, duit-duit nani itu aja. Inak, mai tenang kepeng, temangan mai. Masya Allah, tidak Nabi. Begitu datang, dia lihat ibunya terkulai tidur. Dia lepas. Ini, pipinya di pipi ibunya. Pipinya yang sepunya apa? Tubuh jenggot yang halus itu. Dia mengatakan, Umi, jemaah sekalian rahimakumullah, ini tipe yang keempat. Bagaimana baktinya yang namanya Isa itu. Dan orang sekarang bisa jadi single parent. Satu, tidak mungkin kayak Maryam lagi ya. Mungkin dia berzina. Mungkin dia kawin. Nah kalau kawin ini, suaminya yang kurang ajar, ditinggalkan istrinya setelah punya anak. Jadi maha kuasa Allah atas penciptaan manusia ini. Ya. Coba lihat, Nabi Adam ada ibu bapaknya? Tidak ada. Siti Hawa? Bapaknya aja yang ada. Isa? Ya, lengkap jadinya. Kita? Kita ini ibu bapak. Nah yang terakhir, ayo kita baca sama-sama. Ada dua keluarga yang hebat ini. Coba sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Nabi Muhammad ini. Assalamu alayna. Masya Allah. Kalau kita bilang assalamu alaikum, kita doakan muslim sejagat raya ini, Pak. Wa ala ibadillahis salam. Kita saling doa di sini. Kalau belum gua enggak salat satu waktu berarti absen. Mendoakan, saling doakan. Baru bilang ngulangi syahadat kita lagi, Pak Soleh. Makanya tidak boleh orang tidak ngulangi syahadatnya. Ashadu an la ilaha wa ashadu. Ayo sama-sama. Wa ashadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama, nah ini dia, sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Ini orang katakan selawat, ada yang mengatakan selawat Ibrahimiyah. Apa kata Rasulullah? Ini doa kita, ini selawat ini, Pak Jilma. Man sholla alayya marotan, siapa saja yang mendoakan aku, berselawat kepadaku satu kali, sallallahu biha ashrat, Allah akan mendoakan dia 10 kali. Jadi luar biasa. Pelungguh ini sudah didoa sama Allah tadi berapa? Sholat tahiyat al masjid sekali, kalau tahiyat akhir sampai akhir, atau sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad saja sekali. Qobliyah subuh berapa? Sekali. Subuh berapa? Sekali. Berarti kita sudah didoa sama Allah sesuai sabda Nabi itu 30 kali pagi ini. Belum lagi tahajud pelungguh tadi. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Mudah-mudahan gitu. Kira-kira kalau Allah mendoakan, kabul apa enggak? Hah? Kabul apa enggak kalau Allah doakan? Paleh, ayo jawab ayo. Man sholla alayya wahidah. Siapa yang sholat apa selawat kepadaku betul-betul, tapi ini dari hati kita yang paling dalam itu, kita hayati itu. Maratan wahidah, satu kali aja. Sallallahu biha ashrat, Allah akan, yuk kalau sholat zuhur kita kan dua kali kita selawat itu. Dua kali kita doakan Nabi, berarti 20 kali Allah doakan hambanya. Makanya jangan anggap sholat itu sebagai kebiasaan saja, rutinitas yang tidak punya penjiwaan. Ini jemaah sekalian rahimakum, kalau kita baca itu dengan penjiwaan semua. Dan itu adalah kata orang Inggris, that is Pak Upik, the last targets of our life, the last aim of our life. Ini adalah tujuan akhir hidup kita, cari kehidupan berberkah. Seperti berkahnya kehidupan Nabi Muhammad, keluarganya Ibrahim dan keluarga. Jemaah sekalian rahimakumullah, waktu kita karing lagi 9 menit. Saya ingin ajak kita mengenang kembali. Pertama, tipe keluarga satu, tipe keluarga siapa? Abu Lahab. Ini paling tragis sih. Yang kedua, Nuh dan Lut. Keluarga ini suaminya saja yang hebat dan sebagian anak-anaknya. Yang ketiga, keluarga Fir'aun. Ini suaminya Angkara Durjana. Yang keempat, keluarga siapa? Maryam, single parent ya. Yang keempat adalah seperti Muhammad dan Ibrahim, dan sama seperti kita ini semuanya. Belum dibahas ayat itu, baru dibahas tipologi keluarga saja. Jadi subhanallah, kalau orang sudah bersama Allah, makanya mari insyaallah kajian depan, kalau ada giliran saya lagi, saya masih hidup ya Pak Jilham, atau kita masih hidup ya semua, nanti akan saya jabarkan makna ayat ini. Tapi terlebih dahulu tipologi keluarga. Nah, alhamdulillah, sekarang tipologi keluarga kita sudahkah kayak Ibrahim? Sudahkah kayak Muhammad? Ini yang perlu di... Kemarin saya pernah di Bali, coba cek kan, apa? Ke Lipisi. Tumben saya ngecek Lipisi itu. Lihat-lihat flora and fauna. Ada si penayang itu menayangkan peristiwa bebek yang jatuh anaknya. Bebek itu begini, dia dari atas, dia turun naikkan anaknya, tidak bisa naik lagi dia. Ini bebek tentang anak ini. Lagi sekali, bebek dengan anaknya. Terus datang kera yang angkat, turun, naik. Allahu Akbar, bebek saja tentang anaknya sangat kangen, sangat peduli, sangat apa namanya. Ini manusia anak, sugul tengah malam, malam ahad, saya lihat gonceng tiga, wanita jadi tengah, saib ya anak nih. Maka kehebatan bebek yang saya lihat itu dari bapaknya, ibunya ini. Ada beberapa orang ya yang datang minta doa, minta wirid amal-amalan, sudah ke dokter, sudah kemana, untuk agar bisa punya anak. Ya alhamdulillah, berkat beliau mendekat sama Allah, ya kurang lebih 85-90% yang bisa punya anak. Pak Arupa, ada saya tuliskan beliau, tapi datangnya pada bulan Rajab, apalagi pergi umroh sana, saya di Multazam berdoa sih. Jemaah sekalian rahimakumullah, sampai ada seorang sahabat saya yang datang sambil kerja, dia ada di Lombok Tengah mau ke Pulau Sumbawa. Alhamdulillah Tuan Guru, lahir anak saya ini ada di perut istri saya. Nanti kalau lahir, Pelungguh yang kasih nama dan Pelungguh yang cukur waktu akikah. Saking syukurnya. Punya anak lagi Pak? Terus saya tanya, mau punya anak lagi? Cukup ya dulu, cukup. Nah manusia ini dia aneh. Hidup sendirian, pingin punya istri, ya Pak? Coba saya tanya dulu, semua mau kawin lagi? Hah? Iya, pasti. Kalau enggak mau kawin lagi, bukan orang laki-laki namanya ini. Betul? Nah, kalau yang enggak mau kawin itu perempuan, udah itu. Hah? Ada di sini, yang penting mau dulu. Belum tentu bisa kan? Belum tentu berani. Biar ada istri di sini. Saya katakan, ndek nara dengan mame, ndek mele merari. Ada kakak sepupunya dari bawah bapak saya, sudah bengkok, jalan bengkok ini. Ke, saudara. Ndek de melet merari, manik. Aruh, masa saya muda dulu, ustad nih lindeng dong si ketuanan. Segera hangen doang dia nara lamun sanoya hunin angen sambilin merhari tetap nara lagu dia semal si bayinu. Halo ibu, gak usah siling ya ibu. Ini pokok dapat bayi ketuan bare. Lamun kena di nara angen tu aronin mama semama entenu yenine. Sehingga ayat itu mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Dua yang itu tersuruh. Karena Allah tahu fitrah laki-laki itu seperti itu. Wa sulasa telu wa ruba empat. Dindik mara tuan guru no kan. Nah ni wau no sing bu biak-biak jadi wau apa? Wau atap. Dua, rumbuk telu pir jari. Lima, rumbuk empat pir jari. Siwa. Itu kalau kita atapkan, tapi ini wau takhir namanya. Wau untuk pilihan. Dua atau. Nah itu artinya wau itu di situ. Atau tiga atau empat terakhir ataunya ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, sak kangosna ya negatif berari wah nuru. Milih lagu belum tentu berani. Belum tentu ada jodoh. Soal jodoh itu kan soal lain. Jemaah sekalian rahimakumullah, lahir takdir Allah. Jodoh takdir Allah. Mati, nah ini yang sering dicatat yang tiga ini. Karena itu sekali lagi saya sampaikan jadi ibroh buat kita pelajaran keluarga, tipologi keluarga itu ada lima. Abu Lahab yang paling ngeri, terus Ibrahim dan Lut, yang ketiga keluarga siapa Pak Ilham? Fir'aun ya. Istrinya bagus, itu single parent, Maryam, dan terakhir itulah selawat yang kita. Dan itu tujuan akhir kita sholat, agar kita teruskan, tidak berhenti-berhenti. Sakit juga kita tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tidur, tidak mampu tidur, bergerak sedikit saja, kedipkan matamu. Kalau sudah tidak bisa berkedip, ya sudah, disolatkan jadinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Ini kajian kita dulu. Nanti saya bacakan ayat ini lagi, insya Allah saya jelaskan. Supaya kita punya keluarga menjadi keluarga yang sakinah, rahmah dan mawaddah. Baik, ibu rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada dari Pak Soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pula Tuan Guru. Nah, ini menyinggung masalah Abu Lahab gitu. Abu Lahab itu jahatnya itu sangat-sangat sekali jahatnya lah begitulah. Termasuk Fir'aun juga begitulah. Tapi Abu Lahab ini setiap hari Senin itu menurut keterangan para tuan guru bahwa itu dikasih bonus tidak disiksa, tidak diazab setiap Senin. Apa sebabnya Abu Lahab itu diberikan bonus begitulah, sedangkan dia kejahatannya itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran begitu, bahkan ada surat khusus begitu. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah juga ada juga atau bagaimana? Ada begitulah. Nah, terus yang kedua ini masalah viral, Tuan Guru Ampura niki. Dulu tahun-tahun yang dulu itu masalah Islam Nusantara itu sudah sepi sekarang, Islam Nusantara, dan kita juga sudah ngerti apa artinya Islam Nusantara itulah. Tapi yang sekarang itu Islam ala Prabowo begitulah. Apakah Prabowo itu ulama? Apakah Prabowo itu ada karangannya kitab atau bagaimana? Kok ada istilah Islam ala Prabowo? Nah, mohon tanggapannya Tuan Guru, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masih berkait dengan Abu Lahab, cuma pertanyaannya dari versi yang berbeda dengan penanya pertama, bahwa Abu Lahab saking jahatnya sudah diabadikan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Al-Quran ini sudah ada terlebih dahulu sebelum manusia ini ada. Artinya, cerita tentang Abu Lahab ini sudah dibuat lebih dahulu sebelum Abu Lahab itu sendiri lahir. Itu merupakan ketetapan Allah. Nah, bagaimana kemudian azab yang diterima oleh Abu Lahab ini, sementara Allah sendiri yang sudah menetapkan lebih dahulu tentang bagaimana Abu Lahab ketika nanti akan hidup. Jadi takdirnya itu sudah ditetapkan lebih dahulu sebagai orang jahat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Tentang Abu Lahab.
5: Ya, terima kasih. Menarik nih tentang Abu Lahab. Pertanyaan saya berbeda dengan yang sudah, yaitu surat Abu Lahab itu, tabat ada itu kan diturunkan pertama, waktu pertama kali Nabi Muhammad menjadi rasul lah gitu ya, sudah langsung turun ayat ini, surat ini pada saat disampaikan. Nah, tapi Abu Lahab meninggal 13 tahun setelah ayat ini turun. Namun kesalahan apa, pelajaran yang bisa kita dapat dari situ? Terima kasih.
3: Ini alhamdulillah berkembang tentang Abu Lahab ini. Kenapa kalau pertanyaannya Pak Haji Soleh tadi, karena satu di antara sebabnya adalah kata ulama, yaitu beliau merasa bahagia, ini baru rasa saja, atas kelahiran baginda Nabi. Yang kedua, kenapa tidak disiksa pada hari Senin? Ini diantara jawaban para ulama ya, Pak. Suwaibah itu budak beliannya dia. Dia merdekakan dan kemudian menjadi ibu susuan Rasulullah. Ini ya, nyangkut tentang Pak ini dan Pak Haji Ilah. termasuk Abu Thalib itu yang diajak masuk Islam sama ponakannya tidak mau. Sampai Rasulullah menyaksikan bahwa Abu Thalib itu mereda api yang membakarnya sampai yang terbakar tumitnya saja. Tapi begini, begini.
4: Ayah Ramzi deh,
3: Ustaz Erwin. Bapak sekarang Win bawa rokok ya. Dendek api neraka pak. Api rokok baik. Nih. Arak seperempat menit baik bisa tahan. Nggak ada artinya walaupun diberikan dispensasi begitu. Oh dia jadi penghuni neraka jahanam, neraka yang paling luar biasa. Sampai ada doa, doa ini termasuk doa ibadur rahman. Hafal sudah bapak? Coba amalkan doa ini, cari di akhir-akhir dari 60 dan seterusnya. Pertama, Rabbana srif anna azaba jahannam. Inna azabaha kana garaman. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang dua tadi saya kisahkan itu jahannam tempatnya pak. Itu siksa yang paling tinggi, paling atas itu. Tadi saya bayangkan siksaan itu dengan api rokok saja ini, api yuk daun itu pak, api daun tembakau ini bukan neraka jahanam ini. Seperempat menit aja, jangan seperempat, baru disentuh saja sudah melompat itu. Baru sedetik saja atau dua detik melompat itu. Makanya orang yang berdoa tentang Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana garaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Nanti cari di surat anu ya. Yang kedua, doa orang anu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba dulu yang pertama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina. Doa yang sesuai kita itu pasangan kita, suami kita, kalau ibu berdoa itu, kalau bapak istrinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin, suka senang indah dipandang mata, waj'alna dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Pak Haji Soleh Islam ala Soekarno ada kan? Udah dengar itu? Tapi Soekarno itu berdiskusi dengan ulama Bandung, siapa namanya? Persis itu ulama Bandung yang persis itu, surat menyurat itu kedalaman agamanya Soekarno itu kayak apa. Makanya banyak orang-orang Indonesia mengatakan kalau belum lahir Nabi Muhammad, Soekarno ini jadi nabi kan, jadi Muhammad. Makanya dia taruh namanya Muhammad Soekarno.
0: Soekarno waktu berhaji dia tanggalkan semua baju kebesarannya. Sampai Raja Arab Faisal pada saat itu, yo kok gini ente? Tidak ada artinya aku dibandingkan beliau ini. Saking penghayatannya atas perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ini, kok lupa sekali sudah tua begini ya, nama ulama persis itu. Yang temannya tersurat menyurat, makanya Pak Opik, I read ya, in apa namanya perpustakaan, the autobiography Soekarno as told to Adam Cindy. Saya baca sejarah Soekarno itu yang di tapi Adam Cindy itu gadis Amerika yang cantik sekali. Before writing my autobiography, excuse me, I kiss you first, katanya Soekarno. Saya cium kamu dulu katanya, baru saya cerita supaya ada semangat. Itu wartawati yang cantik dari Amerika itu, Adam Cindy namanya. Siapa lagi? Islam Malaysia siapa lagi? Nah, ini orang-orang yang sudah belajar mendalam tentang Islam. Walaupun dia mau dikultuskan jadi nabi, tidak mau Soekarno. Nah, saat sekarang ini enggak tahu apa modusnya ya. Islam ala Prabowo. Apakah MUI-nya yang mau cari nama atau siapa orang-orang dekat yang mau cari nama? Katanya, mohon maaf, sholat aja kadang-kadang dia. Nah, itulah makanya perlu kita hati-hati yang begini-gini. Jadi, jemaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan presiden kita ini jadi orang baik, rajin sholat, menekuni Islam dan seterusnya. Ini anu saya. Nggih Pak nggih, lebih baik kita doakan orang-orang ini untuk menjadi, apalagi dia pemimpin kita ini saat sekarang ini. Saya kira itu Pak Alehi. Ya. Iya. Dan ingat lalu pikiran lalu sak menu-menu. Lebih baik kita doakan kebaikan untuk beliau. Sampai Rasulullah itu Masya Allah salah satu sifatnya tidak pernah ada dengki, ada dendam. Tijuh. Nih, termasuk Abu Lahab itu. Gali lubang, mau jatuhkan ini, saya dapat cerita jadi guru saya ini. Almarhum Pak D-nya Pak Ruslan. Itu apa katanya? Cepat-cepat saya mau masuk Islam. Tidak tahu, dia saking lihat Nabi Muhammad lancar jalan itu, kok dia yang kecemur di dalam lubang itu. Masya Allah Pak Ali. Dilap sama sorbannya itu, apa geres-geres yang jatuh. Nah ini yang paling penting, coba kita sudah tua ini jangan ada dendam, jangan ada marah, jangan ada apa, coba kita kendalikan diri kita ya Pak Le. Tiang sama pelunggu dan si kita semua ini pingin jadi orang-orang baik. Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Nah, kalau Islam di anu, kalau pribadi beliau sifatnya begitu. Kalau Islam mah ini baru angkat pedang dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma alimna bima yanfa'na wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin ma'ana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hadirin dan para pendengar di mana saja berada, dibikinlah kajian kita pada pagi hari ini untuk lebih berkahnya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu.
7: Ya pendengar, seiring salawat ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB dan menutup mutiara pagi. Baik pendengar, insya Allah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi bisa menjadi ibroh atau pelajaran yang kita petik untuk kita jadikan panduan menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kini saatnya saya Dian Mustafa dan ada operator Yelpa Sari merangkai acara selanjutnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pagi ini setelah Anda terbangun merasa sehat walafiat, segar, bisa menikmati udara pagi. Ya, meskipun masih cuaca emang masih cukup dingin karena cukup panjang kemarau di tahun ini, pendengar. Jadi apapun itu, yang paling diprotek itu adalah ketika Anda punya stamina yang baik, energi yang baik ya, pagi ini untuk bisa melaksanakan aktivitas Anda masing-masing. Kadarullah ya, jadi semuanya sudah Anda rencanakan dengan baik dan dengan bismillah Anda siap melangkah untuk melaksanakan apapun itu aktivitas Anda. Lah, baik mendengar pagi ini nggih. Jadi saya bingung kalau belum olahraga mulut nih ya, buat Anda yang memang menggunakan sehari-hari ini banyak menggunakan mulut ya, guru untuk mengajar, sama lagi seperti saya. Jadi emang olahraga mulut itu juga penting ternyata, biar tidak selintang, biar tidak keselio maksudnya ya. Selain olahraga mulut, olahraga yang paling simpel yang bisa Anda lakukan yaitu adalah olahraga dengan berjalan kaki. Ini yang paling murah, yang paling banyak manfaatnya, yang tidak membutuhkan banyak peralatan dan tidak mengeluarkan budget juga. Jadi kalau Anda rutin ya, jangan bingung-bingung nih, misalnya tidak sempat olahraga, ya udah kalau Anda sudah terbangun pagi, jadi olahraga dengan jalan kaki ini bisa menjadi alternatif untuk olahraga Anda sehari-hari. Jadi tidak ada alasan ya, tidak punya waktu atau tidak punya kesempatan untuk berolahraga. Baiklah pendengar yang tepi pagi, masih hadir nanti rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya MT Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 15 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur hari ini cerah dengan suhu dari 18 derajat Celcius. Ini di wilayah Lombok Timur nih, Kengge, suhunya cukup, bukan cukup lagi, tapi dingin ya, dari 18 sampai 26 derajat Celcius. Nah, sementara Lombok Tengah, Lombok Barat ini dari 23 sampai 32 derajat Celcius. Di Sumbawa udara kabur dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 42 sampai 89%, Dompu cerah, kemudian Bima juga cerah, Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah, Kota Bima juga cerah. Suhunya hampir merata dari 21 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban 48 sampai dengan 96%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

99,2 FM Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa pekan ini memang marak ya, ada ini bukan isu ya, tapi memang fakta kenyataan yang ditemukan begitu oleh sebagian orang juga, dan juga ada diinformasikan ini pelaku anak-anak jalanan, maksudnya geng-geng motor yang kisruh ya. Ini sudah ada juga yang mengatakan bahwa ini sudah sangat meresahkan masyarakat seperti itu. Jadi angka-angka kriminalitas ini pun nih adalah ibaratnya seperti bencana alam ya. Jadi ada langkah-langkah mitigasi begitu ya yang harus diperkuat. Bagaimana caranya nih, kengge, kerjasama yang solid, yang kuat dibutuhkan untuk bisa sama-sama menanggulangi begitu ya adanya kriminalitas di masyarakat begitu ya. Apalagi sekarang memang keamanan dan kenyamanan masyarakat ini sudah mulai sepertinya sangat-sangat terganggu. Nika juga banyak yang mengeluh, banyak yang curhat seperti itu, dan kekhawatiran-kekhawatiran untuk keluar malam pun, apalagi yang misalnya punya pekerjaan yang apa sip-sipnya itu dari pagi sampai malam, dan itu adalah perempuan. Nah, jadi ini kekhawatiran itu ya apa ya, kadarullah tuh sangat banyak. Nah, untuk itulah pendengar, pihak dari kepolisian ya di Nusa Tenggara Barat ini tentu ini sudah punya langkah-langkah begitu, punya rencana juga ya bagaimana caranya agar potensi kriminalitas yang mulai meresahkan masyarakat ini, yang mulai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat ini, nanti bisa diatasi dan ditanggulangi. Jadi paling tidak kalau masyarakat ingin keluar rumah itu memang harus ada batasan-batasan juga mungkin ya. Apalagi kalau perempuan, kalau di atas jam 10 itu memang rawan, riskan juga ya. Jadi ada potensi-potensi kriminalitas yang apa ya, diwaspadai juga. Nah, untuk itu mungkin apakah nanti akan ada himbauan atau mungkin ada penjagaan dan lain sebagainya, pendengar, seperti apa ya, nanti Anda bisa simak informasinya, pendengar, di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Semangat terus ya untuk Anda yang saat ini juga sedang sedang dalam perjalanan nih, kengge. Sudah sedang berangkat menuju tempat aktivitas itu masing-masing, untuk petani yang mau ke sawah, ibu-ibu yang sudah siap mau belanja ke pasar, ataupun yang mau berdagang, berjualan seperti itu. Iya, barakallah, tetap semangat ya. Insyaallah rezeki hari ini adalah rezeki yang memang sida selapu enggih yang sida tunggu-tunggu.

Sports seperti wajibnya Salman untuk bisa menjadi pemenang hari ini dalam semua hal apapun yang ingin Anda raih ya, insya Allah tentu dengan rencana-rencana yang matang ya. Baik pendengar, selamat lagi kita bersama di musik maksudnya di waktu daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi deretan lagu saya tuntaskan ya untuk sajikan lewat satu lagu ini sebagai lagu penutup sebelum nanti Anda bisa menyimak warta berita daerah Nusa Tenggara Barat di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Titik-titiknya sudah kita lakukan ANEF, kita fokuskan di titik-titik rawan kejadian-kejadian itu.
2: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor.
0: Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat langkah mitigasi untuk menekan potensi kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Persiapan MotoGP Mandalika 2026 sudah mencapai 80%. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Kalangan orang tua bahkan diharapkan untuk terus memantau aktivitas anaknya di luar rumah. Menurut Ketua DPW P3 NTB ini, aksi jalanan atau kejahatan di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama yang tidak hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
3: Kami minta aparat keamanan dan tentu kita masyarakat juga. Mari kita menjaga kamtibmas kita. Bagaimana kalau ada yang kira-kira mencurigakan, segera ditangani. Jangan kita biarkan.
0: Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat ini menambahkan lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling strategis dalam mendidik anak-anaknya agar tidak menjadi pelaku tindak kejahatan. Menanamkan sikap saling menghormati, menghargai, serta toleransi adalah kunci utama dalam menciptakan generasi muda yang berkarakter. Kepolisian Resor Lombok Barat memperkuat langkah mitigasi untuk menekan potensi kriminalitas jalanan yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
1: Kita udah antisipasi dengan kegiatan malam. Ini fokus untuk yang fenomena-fenomena kriminalitas bersajam ya.
4: Polres Lombok Barat memperkuat langkah pencegahan terhadap kriminalitas jalanan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan dengan memperbanyak kehadiran personil di lapangan, terutama pada jam dan lokasi yang dinilai rawan. Kapolres Lombok Barat AKBP Melisa Amelia mengatakan, fenomena kriminalitas jalanan sebenarnya telah menjadi perhatian kepolisian sejak lama. Karena itu, jajaran Polres Lombok Barat tidak hanya bergerak ketika terjadi kasus, tetapi mengedepankan langkah pencegahan melalui kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat. Data penanganan kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Lombok Barat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Mei tercatat 4 kasus, kemudian meningkat menjadi 24 kasus pada bulan Juni. Setelah itu jumlahnya turun menjadi 5 kasus pada Juli dan kembali menurun menjadi 1 kasus pada bulan Agustus.
1: Titik-titiknya sudah kita lakukan ANEF, kita fokuskan di titik-titik rawan kejadian-kejadian itu di wilayah-wilayah sepi ya. Jadi yang kurang penerangannya yang tadi saya sampaikan, dan itu juga sudah menjadi perhatian kita. Jadi pola patroli yang kita lakukan untuk wilayah Lombok Barat, setiap malam kita lakukan strong point blue light. Jadi patroli secara berkesinambungan, bersentuhan dengan polsek. Kemudian untuk malam minggu melakukan patroli skala besar. Ini juga fokus ke kenakalan remaja untuk mengantisipasi kriminalitas jalanan ini.
4: Melisa menegaskan, pencegahan kriminalitas tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Peran keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberikan informasi sedini mungkin apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau menimbulkan keresahan.
0: Kepolisian Resor Lombok Tengah memperkuat patroli preventif di sejumlah objek wisata untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas. Patroli tidak hanya dilakukan oleh personil Polres Lombok Tengah, tetapi juga polsek yang wilayah hukumnya memiliki objek wisata. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Memberikan keamanan, kenyamanan, pada masyarakat, terutama di objek-objek wisata yang...
6: Kepolisian Resort Lombok Tengah memperkuat patroli preventif di sejumlah objek wisata untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan tindak kriminalitas. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Lalu Prata Kusnadi mengatakan, patroli menjadi bagian dari kegiatan rutin kepolisian terutama di lokasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Menurutnya pun kehadiran polisi di kawasan wisata diperlukan untuk mencegah munculnya gangguan keamanan termasuk tindak kriminal seperti pencurian dengan kekerasan. Adapun di Lombok Tengah, patroli tidak hanya dilakukan oleh personil Polresta, melainkan Polsek yang di wilayah hukumnya memiliki objek wisata juga diwajibkan melakukan pengamanan secara rutin.
5: Untuk kegiatan itu merupakan sudah kegiatan pokok, memberikan keamanan, kenyamanan pada masyarakat, terutama di objek-objek wisata yang merupakan tempat berkumpulnya warga dan masyarakat yang tidak menutup kemungkinan ada gangguan Kamtibmas, maka di sanalah hadir kepolisian. Jadi kegiatan patroli ke objek wisata ini bukan hanya dilakukan oleh Polres saja, tetapi polsek-polsek yang ada lokasi objek wisata wajib dan harus melaksanakan kegiatan itu sehingga semua tempat-tempat objek wisata memberikan rasa kenyamanan dengan kehadiran polisian.
6: Ia menyebutkan hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah masih dalam kondisi aman dan kondusif. Agar kondisi di atas tetap terjaga, pihaknya mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan ikut menjaga keamanan. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada polisi apabila menemukan informasi atau gangguan Kamtibmas.
5: Kegiatan-kegiatan rutin preventif pencegahan, baik itu patroli dan juga tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas. Bila ada informasi maupun gangguan-gangguan Kamtibmas, agar segera menghubungi kami dan bisa melakukan tindakan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
6: Dengan patroli dan keterlibatan masyarakat, pihaknya berharap kawasan wisata di Lombok Tengah tetap aman sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan nyaman.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur meningkatkan pengawasan termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas di wilayah Lombok Timur. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
7: Keamanan itu adalah kebutuhan kita bersama dan dia akan bisa terwujud, tercipta apabila kita membangun kerjasama untuk menciptakannya.
8: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur terus meningkatkan intensitas patroli dan pemantauan wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Upaya tersebut dilakukan menyusul terjadinya insiden penganiayaan di kawasan wisata Pantai Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Jeruwaru. Satpol PP memperkuat pengawasan di sejumlah wilayah, terutama pada titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya gangguan ketertiban. Kasatpol PP Lombok Timur, Salmun Rahman mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kegiatan patroli dan komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, serta masyarakat. Patroli dilakukan secara lebih intensif, mulai dari siang, sore, hingga malam hari. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya aksi kejahatan jalanan maupun pencurian dengan kekerasan.
7: Kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menginjurkan membawa sajam di daerah lain, kami di Pol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli agar masyarakat merasa tenang lah.
8: Dikatakan Salmun, selain meningkatkan patroli, Satpol PP Lombok Timur juga memperluas kegiatan sosialisasi Kamtibmas ke sejumlah kawasan wisata dan pusat keramaian. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran diantaranya Labuan Haji serta Pantai Ketapang di Kecamatan Pringgebaya. Sosialisasi tersebut menyasar para pelaku usaha, penyedia jasa akomodasi, hingga pedagang lapak yang beraktivitas di sekitar kawasan wisata. Mereka diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Tidak hanya di kawasan wisata, Satpol PP Lombok Timur juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aktivitas yang beroperasi mengganggu ketertiban khususnya pada jam belajar. Salmon mengungkapkan hasil pemantauan di lapangan masih menemukan terdapat pelajar yang berada di tempat wisata saat jam sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian sehingga diperlukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Salmon mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan. Menurutnya, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya menekan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan melalui sejumlah program termasuk Kambe ke Anak dan pemberlakuan jam malam. Mutahidin melaporkan.
9: Saya termasuk yang sangat kecewa dengan pemberlakuan.
10: Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengatasi kenakalan dan kejahatan jalanan yang dilakukan remaja meluncurkan program Kambe ke Anak dan memberlakukan jam malam. Program Kambe ke Anak diluncurkan pada April 2026 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu. Cara harfiah, istilah lokal Kambe ke Anak berarti mengajak orang tua untuk kembali peduli mengecek keberadaan anak-anak mereka. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan keluarga terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari, sekaligus mencegah keterlibatan remaja dalam aksi pemanahan, begal, dan berbagai bentuk kesehatan jalanan lainnya. Akademisi STKIP Yapis Dompu Ilyas Yasin menilai upaya Pemkab Dompu tersebut pada dasarnya baik. Namun menurutnya, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya melalui pembatasan aktivitas remaja. Mengarahkan hobi dan aktivitas positif bagi remaja jauh lebih bagus daripada hanya memberlakukan jam malam.
9: Anak-anak itu, kalau di sekolah itu mereka punya banyak pilihan kegiatan, mau di bidang olahraga, keagamaan, seni, musik, sebagainya. Anak-anak kan nggak harus keluyuran tengah malam, kan? Nah, sekarang ini itu yang saya bilang tadi, sekolah-sekolah kita itu sekolah yang mengalami kesepian. Karena siswa tidak mendapatkan pilihan-pilihan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka, kan?
10: Di sisi lain, orang tua memiliki peranan penting dalam mencegah anak terlibat kejahatan jalanan dan berbagai aktivitas negatif. Pengawasan keluarga, komunikasi terbuka, serta perhatian terhadap lingkungan, pergaulan anak menjadi benteng awal pencegahan. Karena itu, penanganan kenakalan remaja membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembatasan jam malam dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan, tetapi harus berjalan beriringan dengan menyediakan ruang aman, kegiatan positif, dan kesempatan berprestasi bagi remaja. Dengan pendekatan tersebut, energi anak muda diharapkan tidak hanya dibatasi, tetapi diarahkan menjadi kekuatan positif bagi lingkungan dan masa depan Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Mujidaidin, Pro 1 RRI.
9: Bakat mereka, kan?
0: Belakangan ini masyarakat dibuat resah oleh sekelompok anak muda yang membawa senjata tajam di jalan raya. Kondisi tersebut membuat kondisi di jalan umum menjadi tidak nyaman dan tidak aman bagi masyarakat karena berpotensi menimbulkan kejahatan. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Halo, perkenalkan saya Nelly dari Mataram Barat. Ya, kalau menurut saya ya, karena pergaulan anak muda sekarang ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Apalagi kalau udah sering keluar malam, terus nggak ada penjagaan atau pengawasan dari keluarga sendiri kan. Jadi menurut saya ya, orang tua jangan hanya menanyakan soal sekolah, terus gimana sekolah atau kerjaan gitu. Tapi juga perlu gitu tahu anaknya tuh berteman sama siapa, terus dapat teman itu dari mana. Nah, komunikasi seperti itu menurut saya penting supaya anak tidak mencari tempat lain ketika menghadapi masalah.
12: Halo, perkenalkan nama saya Zul Azwari dari Sesele Gunung Sari. Kalau melihat kondisi sekarang, menurut saya masyarakat memang harus lebih waspada, terutama kalau berpergian pada malam hari ketika tidak ingin sampai ada kejadian begal atau tidak tindak kriminal lainnya, apalagi kalau korbannya masyarakat yang sedang pulang kerja atau anak-anak muda yang pulang malam. Menurut saya, selain kewaspadaan dari masyarakat sendiri, patroli dari aparat juga perlu lebih sering dilakukan di jalan-jalan yang sepi. Dengan begitu, masyarakat juga merasa lebih tenang ketika harus berpergian.
13: Perkenalkan, nama saya Anjani dari Lombok Timur. Kalau masalah kriminalitas jalanan ini menurut saya tidak bisa hanya mengandalkan polisi. Masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan. Misalnya dengan saling memperhatikan kalau ada aktivitas yang mencurigakan atau orang-orang yang tidak dikenal sering berkeliaran di sekitar lingkungan. Kemudian orang tua juga perlu lebih memperhatikan aktivitas anak, terutama kalau sering keluar sampai larut malam. Jadi pencegahannya harus dilakukan bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, sampai aparat. Kalau semua saling peduli, saya rasa potensi terjadinya kriminalitas di jalan bisa lebih ditekan.
0: Belakangan ini masyarakat Kota Mataram diresahkan dengan munculnya isu konvoi remaja bersenjata tajam. Psikolog menilai hal tersebut dipicu karakteristik remaja yang ingin diakui. Namun di sisi lain hal ini menunjukkan kurangnya peran orang tua dalam menyediakan perhatian di rumah. Berikut petikan wawancara psikolog klinis Wahyu Hasni Ilmi dengan reporter Adilan.
14: Pak Wahyu, belakangan di Kota Mataram ini santer isu yang cukup meresahkan, yaitu remaja, anak di bawah umur yang konvoi menggunakan senjata tajam, kemudian seakan menantang gerombolan-gerombolan remaja yang lain. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai psikolog klinis?
15: Ini merupakan fenomena sosial di mana juga berkaitan dengan kondisi psikologis individu tersebut. Dalam hal ini yang berkaitan dengan anak. Nah, anak kalau kita melihat kondisinya pada tahapan remaja, yang dimana remaja ini ciri khasnya adalah perkembangan secara pesat baik fisik maupun psikologis. Gitu. Kita harus pahami juga bahwa perkembangan ini terkadang juga belum bisa seimbang baik secara emosional maupun secara kognitif, sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang cukup menyimpang atau bahkan tindakan-tindakan kriminal. Kemudian situasi sosial yang dimana membutuhkan pengakuan yang cukup besar dari remaja tersebut, sehingga cenderung akan mengikuti kelompok atau aturan kelompoknya, sehingga terkadang remaja ini tidak tahu sebenarnya tujuan dia ikut konvoi tersebut sebenarnya, Mas. Atau bahkan dia tidak tahu maksud sebenarnya dia konvoi. Dia tahu adalah kelompoknya tersebut menyetujui untuk melakukan suatu hal, dan hal itu akan meningkatkan kredibilitasnya di dalam kelompok. Contoh saja tadi, membawa senjata tajam, ketika dia membawa senjata tajam, maka diakui sebagai orang yang paling berani. Nah, orang yang paling berani lah yang akan menjadi motif besar untuk dia melakukan suatu penyimpangan atau tindakan kekerasan tadi, seperti itu.
14: Pantas saat diinterogasi anak-anak itu bilang mereka cuma ikutan supaya buat gaya-gayaan begitu, Pak ya?
15: Iya, benar sekali. Jadi mereka tidak tahu tujuannya gitu. Terkait dengan perilaku, karena yang berlaku adalah konformisme, Mas.
14: Konformisme.
15: Ya, kalau istilah psikologinya itu konformitas, ikut-ikutan. Konformitasnya kuat sekali pada remaja. Tetapi ini juga sebenarnya berlaku pada apapun bentuk komunal itu. Dari supporter bola, bisa seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya, yang dimana peran pengakuan kelompok itu sangat besar, seperti itu.
14: Selain aspek dari dalam dirinya, apa yang membuat anak-anak atau remaja ini dia punya kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif?
15: Tentu saja berawal dari keluarga ya. Ini tidak akan terlepas dari keluarga. Keluarga adalah harusnya menjadi tempat ternyaman di anak. Keluarga harusnya menjadi tempat teraman di anak, dan keluarga itu menjadi tempat pertama kali dia diterima di dalam hidupnya, seperti itu. Namun ketika di keluarganya itu terjadi disfungsi namanya, Mas ya. Disfungsi itu tidak sesuai dengan perannya atau kurang perannya, seperti itu. Maka secara otomatis anak tersebut tidak nyaman. Contoh misalnya anak terbiasa dimarah di keluarga, diberikan hukuman dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, anak itu biasanya diabaikan, tidak diberikan perhatian. Maka secara emosi dia akan mencari tempat ternyaman yang mengakui dia, yang memahami dia. Sehingga disinilah peran daripada anggota kelompok, dalam hal ini teman, yang sangat besar. Seperti itu. Dengan hal ini, misalnya dengan fenomena kenakalan remaja yang membawa senjata tajam, kemudian berkendara dengan kurang aman dan lain sebagainya, tetap akan diikuti. Padahal sebenarnya dia tahu itu kurang baik, atau bahkan dia tahu itu akan membahayakan dirinya. Mengapa ada tetap mengikuti? Karena di sana dia dapat pengakuan.
14: Baik Pak Wahyu, terima kasih sekali atas waktunya.
15: Sama-sama.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
16: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
2: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
16: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
17: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track landing. Teknik sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan mainframe, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada operasi, kamar keret, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya tadi sejuta, akan dikerjakan di bumi-bumi, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
16: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
0: Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan berbagai strategi untuk menangkap peluang ekonomi dan dari gelaran MotoGP Mandalika dengan mendorong wisatawan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata Lombok Utara setelah menyaksikan balapan. Reza Kurnia melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengincar dampak ekonomi dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah dengan mendorong wisatawan memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di Lombok Utara. Strategi tersebut terutama diarahkan pada wisatawan setelah menyaksikan balapan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti menilai, waktu setelah agenda utama MotoGP berakhir menjadi peluang untuk menawarkan destinasi wisata sehingga kunjungan tidak terhenti di kawasan Mandalika. Denda Dewi mengatakan, Lombok Utara memiliki sejumlah destinasi yang berpotensi menjadi tujuan wisatawan meski berada di luar kawasan utama penyelenggaraan MotoGP. Menurutnya, Tiga Gili serta berbagai destinasi wisata darat dapat menjadi pilihan bagi wisatawan untuk mengisi waktu setelah menyaksikan balapan. Denda Dewi menyebutkan, kunjungan wisatawan ke Lombok Utara diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperpanjang lama tinggal atau length of stay, sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.
19: Untuk tahun ini saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman, terutama Pak Kadespar Provinsi NTB, kami selalu siap untuk mendukung. Namun tentunya Ketika kami mengevaluasi MotoGP ini yang keempat sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kami lebih kepada menerima after racing, bukan sebelum pelaksanaan GP. Tapi kami tidak menutup kemungkinan, karena tahun-tahun lalu pun banyak juga teman-teman yang menggunakan kapal cepat, fastboat juga yang hadir untuk menonton MotoGP, tentu berbicara lagi kepada kebutuhan akomodasi.
18: Denda Dewi menambahkan, untuk mendukung pergerakan wisatawan, Dinas Pariwisata Lombok Utara telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Damri. Salah satu skema yang disiapkan adalah layanan transportasi dari kawasan Bangsal menuju Mandalika. Selain transportasi, kesiapan akomodasi dan pelayanan wisata juga menjadi perhatian pemerintah daerah Lombok Utara. Kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar wisatawan memperoleh layanan yang nyaman sebelum maupun setelah MotoGP.
0: Pemda Sumbawa belum dapat melakukan pemeriksaan keamanan pangan di seluruh SPPG di Kabupaten Sumbawa sebab masih terkendala keterbatasan sarana pengujian. Randi Pratama melaporkan.
20: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa belum dapat memastikan keamanan pangan di seluruh SPPG yang menjalankan program MBG. Keterbatasan sarana pengujian menyebabkan pemeriksaan bahan pangan baru menjangkau sekitar 10 dari total 24 SPPG yang beroperasi. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syahudin, mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mendeteksi kandungan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya sebelum bahan pangan dicuci dan diolah. Menurutnya, pengujian dilakukan terhadap sampel bahan pangan di gudang penyimpanan SPPG. Langkah ini untuk meminimalkan risiko keracunan dan masalah keamanan pangan lainnya.
21: Karena kita beli alatnya kan mahal, kita di APBDP kita usul pengadaan lagi untuk seluruh SPPG kita berburu. Baru di Lamara, Labangka, nggak sampai 10. Seharusnya kan kita rutin, seharusnya.
20: Syahudin menyebut satu unit alat pengujian dibutuhkan dengan harga sekitar 10 juta rupiah. DKP akan mengusulkan pengadaan alat tersebut melalui APBD perubahan agar pemeriksaan dapat diperluas ke seluruh SPPG. Ia menambahkan pemeriksaan idealnya dilakukan secara rutin karena bahan pangan yang digunakan dapat berbeda setiap hari. Satu paket alat pengujian dapat digunakan sekitar 20 kali pemeriksaan, termasuk untuk mendeteksi 4 jenis pestisida.
0: Berita olahraga, MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika Oktober 2026 diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak, sekaligus mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas para pembalap Indonesia pada umumnya. Reporter Syahmana melaporkan.
22: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
23: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
22: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
23: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
1: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
23: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat langkah mitigasi untuk menekan potensi kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Persiapan MotoGP Mandalika 2026 sudah mencapai 80%. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di pagi yang cerah di hari Selasa tanggal 15 September 2026 ya. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, beberapa hari terakhir kemarin kita dihebohkan dengan aksi jalanan yang sebenarnya tidak banyak membuat masyarakat itu khawatir atau takut, tapi justru lebih kepada geram ya, kesel betul. Bagaimana sekelompok anak muda masih usianya pada SMA, SMP berani berkeliaran dengan membawa senjata tajam, parang dan lain sebagainya, ada yang bawa celurit dan lain sebagainya. Ini membuat masyarakat semakin geram. Saya membaca beberapa media sosial yang sepertinya kesal betul. Kenapa ini bisa terjadi di anak-anak seusia mereka? Kemudian mereka mempublis, memperlihatkan dirinya bahwa mereka berani tulen begitu. Beruntung kepolisian segera melakukan atau segera mengambil tindakan dengan mencari mereka, menahan dan lain sebagainya. Semoga ini ada efek jeranya. Jangan sampai nanti mereka tambah punya cara berbeda juga untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh APH atau dari para polisi kemarin ya yang menangkap mereka. Sebenarnya yang muncul kalau saya melihat dari reaksi masyarakat ketika hal semacam ini, banyak hal yang menjadi pemikiran ya, mulai dari bagaimana mereka bisa keluar dari orang tua mereka, dari keluarga mereka dengan cara-cara seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka berani seperti itu, apa yang menjadi orientasi kegiatan mereka sehingga harus dipublish, apakah itu hanya sebatas konten, kebutuhan konten untuk media sosial mereka, atau justru ya apa tujuannya juga membawa misalnya senjata tajam atau parang dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah ada istilah kajuman ya, berlebihan. Apa ya? Pokoknya kajuman ini begitu ramai juga kemarin komentar-komentar di media sosial. Ini sekarang kok ada tradisi kajuman dari generasi Z kita nih, generasi milenial kita, yang sepertinya ingin membuktikan diri bahwa mereka juga bisa seperti apa yang dilakukan di daerah lain, di kota-kota besar. Tapi bukan begitu caranya juga ya. Idealnya mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif yang tidak harus dengan cara-cara seperti itu kalau misalnya mereka ingin terkenal dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya di Mataram ya, ada beberapa khawatiran juga di titik-titik tertentu di kabupaten kota di provinsi NTB yang memang mengarah sekarang generasi milenial kita sepertinya mulai ikut-ikutan dengan kota-kota besar yang ada di Jakarta, di Bandung, di Denpasar, kemudian di beberapa daerah lain ya, di Sumatera, Kalimantan, yang justru itu membuat kita sekali lagi geram tulen. Kenapa ini bisa terjadi? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi pendengar bersama saya di sesi pertama di acara Opini Publik dan Klarifikasi di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan, atau bentuk mitigasi yang Anda tawarkan juga kira-kira agar hal-hal semacam ini bisa kita hindari untuk generasi kita di masa mendatang. Silakan di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya bacakan pesan singkat dari 08234-0172 sekian. Memang belakangan ini generasi muda kita ada yang kajuman. Ya kajumannya bahasa Sasak ya. Pokoknya apa ya, kajuman itu Mbak Dian berlebihan ya, atau pokoknya ingin disanjung dan lain sebagainya, ingin macam lah. Baik, saya lanjutkan. Tradisi kajuman, tapi kajumannya negatif, bahkan mengancam nyawa mereka. Ya karena saya baca juga beberapa komentar di media sosial menyampaikan begini, ada yang mengenal anak-anak itu begitu. Dan mereka, sekarang kami tunggu di pintu gerbang masuk pulang, dan lain sebagainya. Dan ini kan bisa beresiko terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan. Kami juga mendengar di Lombok Timur, tadi laporan dari Yuni Herawati di wilayah selatan, ini juga masih ada aksi-aksi jalanan yang mengkhawatirkan kalau di sana ya, misalnya aksi begal, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana pemerintah bisa mengatasi atau pemerintah daerah bisa mitigasi hal-hal semacam ini? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
0: Waalaikumsalam. Pak Zauji Mataram, Pak.
1: Pak Zauji, silakan Pak Zauji.
0: Iya. Saya melihat ini salah satu dampak atau implikasi daripada media sosial kan. Ya mungkin seperti tadi disampaikan, ini kadang-kadang trennya itu meniru gaya-gaya teman-teman atau pemudanya di daerah lain. Ya bisa saja seperti itu kan, atau iseng atau apa bagaimana.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Yang jelas ini kan gejala yang tiba-tiba muncul. Cuman saya sering dan kembali mengingatkan anak-anak kita ini kan dia punya lingkungan. Jadi memang ini harus diketahui oleh kepala lingkungan, kelurahan atau desa, warganya yang nampaknya cenderung berbuat seperti hal-hal yang kita lihat ini. Jadi pengawasan lingkungan oleh kepala lingkungan, kemudian desa atau kelurahan oleh kepala desa atau lurah ini sangat penting. Jadi mengamati warganya, melihat kecenderungannya. Jadi saya kira ini harus kembali kepada kerja-kerja kecil dulu di tingkat lingkungan dan kelurahan desa.
1: Ya, karena pasti mereka juga supaya, tidak jauh dari sekitar itu ya, nongkrongnya,
0: iya, aktivitasnya. Jadi gampang menanganinya, tidak apa istilahnya, ini perlu pendekatan dengan anak-anak Gen Z kita ini atau milenial ini kan. Mereka-mereka ini kan mungkin saja ya, dalam tanda kutip, tidak punya kesibukan, tidak punya kerja, kemudian ya interaksi dengan pergaulan-pergaulan yang sebenarnya di luar batas etika ya. Jadi kembali lagi, kita sama-sama sebagai warga masyarakat ya, terutama pejabat-pejabat lingkungan, kelurahan, itu harus betul-betul lano melihat masyarakatnya cenderung kemana, sehingga bisa diantisipasi sebelumnya.
1: Benar.
0: Jadi tidak rumit seperti ini kan, apa namanya, kelihatannya mereka ini tidak punya kesibukan dan sebagainya. Saya kira itu, Pak.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zauji di Mataram ya, bahwa ada komunitas, mereka punya komunitas, benar, pasti mereka punya grup, dan di media sosial juga pasti mereka punya grup, dan ini yang perlu diawasi oleh orang-orang yang besar, termasuk di kepala lingkungan dan lain sebagainya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
2: Dengan Yahya di Lombok Timur.
1: Pak Yahya di Lombok Timur, silakan.
2: Masalah apa namanya, pergaulan anak-anak sekarang ini terlalu bebas. Terus peraturannya itu tidak jelas. Dari dulu saya komentar di RRI, banyak anak-anak yang membolong knalpotnya, terstrek-strekkan di jalan, tidak pernah
1: diatasi
2: sama polisi. Terus yang kedua, untuk masyarakat yang resah terhadap anak-anak yang terstrek-strekkan, apalagi yang sering bawa senjata tajam itu, tolong dilaporkan ke polisi darurat. Nomornya 110.
1: Baik.
2: Dan lagi nomor polisi darurat 110 bagi masyarakat yang
1: menemukan hal semacam itu ya,
2: atau anak-anak yang membawa senjata tajam, tolong itu dilaporkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yahya di Lombok Timur ya, bahwa memang ya salah satu yang membuat mereka juga sepertinya adalah komunitas-komunitas motor. Kalau komunitas motornya bagus, misalnya untuk kegiatan-kegiatan sosial, mereka melakukan aksi donor darah, touring dengan kegiatan misi-misi kemanusiaan, tidak jadi masalah ya. Atau untuk mengaktualisasikan dirinya, hobinya, ya tidak jadi soal. Tapi kalau sudah mulai memodifikasi kendaraan mereka dengan yang tidak standar lah, tidak sesuai dengan ketentuan misalnya dari peraturan perundang-undangan, ini pasti efeknya juga ke hal yang baru saja kita temukan ya beberapa waktu lalu. Tapi ya benar juga sesuai dengan prediksi para netizen, ketika mereka sudah diamankan, kemudian kita akan lihat, bahkan sekarang beredar video-video mereka, foto-foto mereka setelah diamankan kepolisian, ternyata tidak segarang apa yang mereka lakukan sebelumnya, gitu ya. Ya itu yang disebut sebenarnya ini kajuman juga, kenapa mereka harus ikut-ikutan dengan cara-cara seperti itu. Kemudian ketika mereka dihadapkan dengan aparat, ya ternyata nyali mereka sebatas itu, begitu ya. Baik, terima kasih. Di belakang Pak Yahya boleh di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Baik, ini ada pesan singkat ya yang kembali masuk di redaksi kami pendengar dari 087-852-44 sekian. Bagi anak-anak muda yang merasa hebat dan kajuman, silahkan persiapkan diri ke Papua saja di sana. Oh, ini lawan KKB berarti kalau di Papua ya. Berani, ini yang komentar yang menurut saya agak nyeleneh juga. Tapi memang iya, ini bentuk geramnya masyarakat kita melihat kondisi seperti ini. Dari 081238 33 sekian. Baik, generasi muda kita harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif saja, apalagi yang mengarah pada ekonomi mereka. Mungkin maksud mereka ketika anak maksud warga ini adalah ketika masyarakat, ketika anak-anak ini punya aktivitas, idealnya mereka yang positif-positif saja. Apalagi mereka bisa berkreasi yang bisa menghasilkan uang untuk mereka sendiri. Ya, ini menarik kan kalau misalnya mereka isi dengan hal-hal semacam itu. Nah, saya bacakan lagi dari 081-805-246 sekian. Baik, di era kekinian harusnya generasi muda kita lebih inovatif dan lebih percaya diri, bukan justru dengan hal-hal semacam itu. Baik, terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua pendengar, insya Allah dengan narasumber kita agendakan nanti di acara opini publik dan klarifikasi selepas warta berita dari Pro 3 RRI. Kami ajak Anda untuk menantikan warta berita
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta,